0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexit. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan Dani Lopez di sini di Nyarap Kuy. Nyarin acara pagi kuy di tanggal 13 Juli 2026. Hari Senin ini memang padat, merayap sungguh amat sangat, iya kan? Karena hari ini adalah hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Jadi buat bu ibu pasti lagi sibuk banget. Buat bapak-bapak juga pasti kan pada nganter anak sekolah juga. Terus ada yang mau berangkat aktivitas tetap kejebak macet pagi ini, iya kan? Termasuk jadi parah banget ya, ya ampun pagi ini. Tapi alhamdulillah sih bisa udah nyampe lagi, bisa nemenin kalian lagi, bakal nyemangatin dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Semangat pagi ya buat kalian semua Sobat RDI barengan Hot Tin Cream dari jam 7 sampai jam 8. Karena memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hot Tin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hot Tin Cream karena Hot Tin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hot Tin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hot Tin Cream original, kemudian Hot Tin Cream strong, ada Hot Tin Cream aromaterapi, ada Hot Tin DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Kemudian ada Hot Tin Koyo aromaterapi, ada juga Hot Tin Balsam yang extra hot, ada juga Hot Tin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Terus ada Hot Tin Tube ukuran 30 gram yang baru, travel size harga 10 ribuan. Ada Hot Tin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Hot Tin Cool Gel juga ada dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Siap gerak aktif maksimal dengan Hot Tin Cream? Follow dulu makanya ya Hot Tin Cream Instagramnya di @hottincream.id, TikToknya di Hot Tin Cream. Hot Tin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal.

0: dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Dan pagi ini Sobat RDI, kita mau ngajakin kalian buat ngabsen ya, biar tambah semangat lewat burjonya setiap pagi dong. Buruan joget di 08151468999. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah siap belum? Udah kali ya? Udah kali ya, Ratu Keong Racun udah siap banget, gak tahan ya pengen ketemu sama Keong Sawa, Keong Ra, Keong Racun. Keong Racun kan gue, Keong Rawa sama Keong, apa sih satu lagi ya, Keong Sawa, Keong Ra, Keong Darat.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.
3: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Dan pagi ini pengen kasih informasi buat Sobat RDI. Ada 7 larangan MPLS 2026 di Jakarta yang tidak boleh ada

0: peloncoan hingga pungutan. Ya, dari Dinas Pendidikan sendiri ya, dari Disdik DKI Jakarta mengingatkan seluruh sekolah agar melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan tanpa perpeloncoan hingga pungutan. Dan ketentuan ini sudah tertuang di surat edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 70 tahun 2026. Dan di surat edaran tersebut, Disdik ini menetapkan 7 larangan yang harus dipatuhi sekolah selama pelaksanaan MPLS. Yang pertama, sekolah dilarang melakukan perpeloncoan atau bentuk kekerasan lainnya terhadap peserta didik baru. Kemudian, sekolah tidak boleh melakukan pungutan biaya maupun pungutan dalam bentuk lain selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, sekolah dilarang memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan tujuan MPLS. Yang keempat, penggunaan atribut yang tidak edukatif atau tidak berkaitan dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang juga tidak diperbolehkan. Yang kelima, sekolah dilarang melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS. Dan yang keenam, melibatkan murid yang tidak memenuhi kriteria untuk membantu pelaksanaan MPLS. Dan yang terakhir, sekolah tidak boleh menyelenggarakan MPLS dengan cara yang bertentangan dengan prinsip budaya sekolah aman dan nyaman. Seperti itu Sobat RDI ya. Dan kalau misalnya dari segi pengawasan, Disdik DKI juga membuka layanan pengaduan lewat WhatsApp call center di 0851 1777 8435 yang mulai beroperasi efektif pada hari ini. Dan lewat layanan tersebut, masyarakat, kemudian orang tua maupun peserta didik bisa melaporkan dugaan pelanggaran selama pelaksanaan MPLS. Kalau tadi ketujuhnya sudah disebutkan, terus Sobat RDI ingat, terus tiba-tiba ada salah satu yang dilanggar, bisa lapor lewat WhatsApp ya. Karena setiap laporan akan ditindaklanjuti secara cepat, objektif, dan transparan. Seperti itu Sobat RDI ya. Mungkin sekarang udah gak boleh kuncir 7 lagi kali ya. Dulu soalnya gue kuncir 7, Ndra. Ya paling kalau misalnya lewat-lewat sama tetangga dibilang, eh neneng PA.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Abang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
6: 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Tempat kamu eksis.
7: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
8: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
7: Ya gak bisa dong. Haduh.
6: Nyarap kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
9: Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Selamat pagi buat yang udah ikutan gabung lewat live TikTok. Karena kita baru saja mulai live TikTok di RDI 971 FM. Kalian boleh ikutan gabung di sini, boleh ngabsen ya. Ratu Keong Racun. Mau nyapa kalian lagi buat para Keong Sawah, Keong Darat, Keong Rawa. Yuk gas.

Jujur di Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyiarin acara pagi kuy. Barusan kita dengerin lagunya Ali Pok Ame Ame. Dan sekarang kita balik lagi di Nyarap Kuy yang dipersembahkan Hotin Cream, yang udah nemenin kita selama 1 jam. Karena bertahun-tahun Hotin Cream sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream Original, kemudian ada Hotin Cream Strong, ada juga Hotin Cream Aromaterapi, ada juga Hotin DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi, ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, terus ada juga Hotin Balsam yang ekstra hot, ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator dan cap pijat. Ada juga Hotin Tube ukuran 30 gram ini yang baru, travel size, harga 10 ribuan. Dan ada Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Makanya di follow dulu ya Instagram Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Karena Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Nah, kalian bakal ketemu lagi sama Hotin Cream besok ya, karena Hotin Cream nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Terima kasih Hotin Cream. Sekarang saatnya kita nyapa buat para keong darat, keong sawah, keong rawa.

0: tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Oh, enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Team Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Team Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
1: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
1: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
1: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
1: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset, gratis 1. Bisa buat 7 hari.
1: Hah? Terus? Ada promo beli 1 renceng, gratis toples cantik, Bu. Langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
1: Yang jual untungnya melimpah.
2: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6 gratis 1. Beli 1 renceng gratis toples cantik. Beli sekarang.
3: Wangi mewah gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan

0: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrities Tracks. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita masuk di jam yang kedua ya, di jam 8 lewat 12 menit karena Dei Lopez masih balik lagi nemenin kamu semua. Terus kita juga masih live TikTok di RDI 97,1 FM. Dan hari ini, tepatnya di tanggal 13 Juli 2026 di hari Senin ya, ini adalah hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru, di tahun ajaran 2026-2027. Dan udah pasti kayak macet banget ya, macet banget jalanan. Dan belum lagi kayak ada tragedi lah ya, karena memang udah berangkat lebih pagi sebetulnya. Cuma karena memang setiap pagi mau berangkat sekolah itu, mau berangkat ke tempat kerja itu kan pasti order ojol. Nah setelah order ojol, sudahlah aku naik ojol itu. Kan aku tanya, Pak Tebet ya? Oke Tebet Neng, gas naiklah ya. Sudah setengah perjalanan, diriku ternyata ditelepon sama ojol. Kenapa nih ojol ada nelpon-nelpon gue, siapa? Apakah gue kepencet gitu ya handphonenya gitu ya? Takutnya kan dari tadi megang handphone gitu selama dalam perjalanan. Takutnya tuh kayak pas ini kepencet itu, pas gue cek-cek lagi, loh kok ini si bapak gitu. Yang gue naikin yang mana nih, bapak yang mana gitu ya. Dan akhirnya pas gue angkat, kenapa pak, saya udah nyampe nih, Neng di mana? Hah, bapak udah nyampe? Lah bapak, saya tanya nih, tepok nih yang, bapak tujuannya ngangkut siapa? Fajrina bukan? Bukan pak, ya Allah pak, kirain saya ke stasiun Tebet. Ya Allah, ternyata gue salah ya. Dan akhirnya kita telpon-telponan dulu. Aduh bagaimana ini bapak? Ya udah deh, si bapaknya telpon yang si pelanggannya, customer yang satu gitu ya. Gue telpon si bapaknya. Akhirnya kita kayak sepakat, pak ya udah pak, saya suruh janjian dulu ya sama si bapak ini. Pak, susul saya ya, saya di depan Masjid Ad-Darussalam gitu ya. Iya salah ngikut orang gue. Terus kata dia, ya udah Neng, di tepatnya di mana, di depan Basura, gue gituin kan. Terus satu lagi sih ya, abang ini gimana Neng, cancel aja katanya begitu, dia mau order lagi yang lain. Oh ya udah, akhirnya dia order lagi order lagi ojeknya. Tapi kata si bapak tiba-tiba, Neng saya antar aja, ini macet banget kata dia gitu kan, kondisi udah parah, macet total banget di situ. Sebetulnya sih kayak hari-hari biasa, cuma kan ini karena membludak banget di hari Senin gitu ya. Jadi kayak aduh, macetnya parah banget kalau nungguin si bapak yang ojol nyata gue, ojol yang gue pesen itu agak susah. Ya agak lama lagi, makan waktu lagi, sedangkan jam sudah menunjukkan jam 6 lewat 40 menit. Masa masih di situ juga gitu kan, ya enggak mungkin banget. Terus akhirnya kayak, ya udah Neng gak apa-apa, saya lanjutin aja orderannya, saya anterin sampai stasiun. Katanya si bapak itu diselesaikan aja ordernya. Gue udah suruh tuh, pak tolong selesaikan orderan saya ya pak ya, jangan di cancel, diselesaikan saja. Jadi bapak gak usah nyusul kesini, oke? Oke, harusnya kan diselesaikan tuh orderan ya. Akhirnya gue jalan cukup ke stasiun Tebet. Nyampe lah stasiun Tebet, tahu-tahu pring, driver cancel, kata dia gitu. Cek, si bapak malah cancel, bagaimana? Ya udah akhirnya gue juga pas mau bayar, pak ini cara bayarnya gimana, saya mau pakai GoPay ya, begituin kan. Enggak usah bayar. Akhirnya ya dengan salah order itu, salah diangkut ojol maksudnya gitu ya, pagi ini. Tapi gue gak bayar ojek akhirnya ya. Cuma mohon maaf nih untuk driver yang gue pesen, tidak bermaksud ya pak ya, mohon maaf, besok-besok mau tanya lebih detail lagi, mau ke stasiun Tebet gak? Atas nama Dai bukan? Mau ditanya gitu ya. Gue tuh selalu kalau misalnya pesan ojol, selalu melihat plat nomor belakangnya aja. Hurufnya itu ya. Kalau tadi kayak, oh iya hurufnya sama tuh gitu. Udah gitu doang, gak ngelihat plat nomornya lagi. Akhirnya itu salah, itu kekeliruannya Sobat RDI ya. Kalian juga kalau order ojol, tolong ditanya ya, atas nama kalian apa bukan, terus tujuannya sama apa bukan gitu ya, takutnya ada yang sama gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Makanya tadi agak telat sedikit ya untuk openingnya Sobat RDI ya, untuk mulai acara Nyarap Kuy pagi ini, karena memang macet banget. Hari ini juga MPLS di semua sekolah Jakarta sudah mulai ya. Terus tadi juga Bang Fadil juga ada ikutan gerakan ayah antar sekolah, ayah antar anak sekolah, dilakukan juga sama bapak-bapak gitu ya, yang ada bapaknya mah gitu. Tapi kalau nggak ada bapaknya, mau diantri sama siapa gitu ya kan? Ada pilihannya nggak? Bisa sama omnya, bisa sama ART-nya, apa gimana gitu? Biar nggak disirik-sirikan gitu. Ya seperti itu Sobat RDI. Cuma kalau misalnya kayak untuk tahun ajaran baru, misalnya penerimaan siswa baru, itu kan selalu ada hal-hal unik. Tapi padahal zaman MPLS, zaman kita tuh agak sulit banget gitu ya. Kita kayak didandanin tuh kayak ondel-ondel banget. Tadi gue juga sempat spill ya, gue pernah dikuncir 7. Terus disuruh bawa balon juga ada berapa, 5 kalau gak salah deh ya. Balonnya ada 5 bener rupa-rupa warnanya. Itu zaman SMP, dan itu sebetulnya gak bisa dilupain. Cuma kalau SMA itu gak begitu seru, biasa aja gitu ya. Kalau SMP itu yang riweh banget, asli loh ya. Belum lagi gue digantungin nametag-nya itu pakai tali rapia. Kayak apa ya, kayak kuda lumping, gue tuh tau gak. Ya kan waktu zaman SMP yang gak bisa dilupain itu sebetulnya yang itu. Pengalaman yang gak bisa dilupain itu waktu jadi murid baru, jadi kuncir tujuhnya itu. Kenapa gak suka? Karena kayak anyang-anyangan. Apa sih Indra namanya yang di kepala tuh Indra? Anyang-anyang. Apa sih?
1: Anyang-anyang.
0: Apa-apa yang namanya di kepala?
1: User
0: gue tuh jadi kayak kelihatan lebih nyata aja gitu kalau gue dikuncir 7. Itu gue paling sebel aja gitu. Yang gak bisa dilupain waktu jadi murid baru yaitu dikuncir 7, bawa balon 5 rupa-rupa warnanya. Belum lagi gue di pakai tali rapia di sini. Terus kalau gak salah itu kayak kaos kakinya itu warna-warni. Yang satu warna ape gitu, kanan kiri pokoknya beda. Sebel deh gue kayak ngeliat diri sendiri kayak apa sih aku gitu kan. Dari SD kan, dari SD mau masuk SMP kayak masih cilik-cilik gitu kan ya. Gak suka banget. Tapi gak bisa dilupain sih sebetulnya Sobat RDI ya. Unyang-unyang ya namanya ya. Nah itu dia Sobat RDI ya. Coba, tapi kalau pengalaman kalian yang gak bisa dilupain waktu jadi murid baru apa? Entah itu waktu SMP, entah itu waktu SMA gitu ya. Coba kasih tahu di sini lewat WhatsApp RDI 0815-1468-995. Dan kalian juga boleh ikutan. Kurang tadi 0815-1468-9995. Dan kalian juga boleh gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Live TikTok juga kita masih tungguin Sobat RDI ya. Kalau misalnya kalian ada pengalaman yang gak bisa dilupain waktu jadi murid baru.

Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Traxis. Balik lagi di Nyarap Kui, nyarin acara pagi kui dibarengin goyang dumang dari Cita Citata. Dan sekarang kita masih live TikTok ya di Atardei 971 FM. Komentar-komentar kalian yang udah gabung lewat Wawa, lewat fanpage ya, ada siapa aja pengalaman yang di pengalaman apa sih yang gak bisa kamu lupain waktu jadi murid baru. Karena memang hari ini banyak banget anak sekolah yang MPLS atau ya dulu dikenalnya MOS ya. Zaman gue sih MOS, masa orientasi siswa. Kalau sekarang MPLS. Nah, boleh dong ceritain pengalaman kamu yang gak bisa dilupain waktu jadi murid baru. Apakah kamu diantar sama orang tua, terus kamu harus ditungguin ya dari awal sampai akhirun gitu ya, atau mungkin kamu gak bisa dilupain karena kamu harus mukanya dicoret-coret lah, entah apa, itu kan beda-beda tiap sekolah gitu ya. Coba kita bacain yang udah gabung. Halo, selamat pagi Mumu, Mumu Kutagara. Udah sarapan apa?

Nah, kan gak ketemu. Oh bukan, nah ini. Kalau kata Sobri Obi, pengalaman saya lagi pertama masuk sekolah kelas 1, tiap hari pulpennya sering hilang karena tiap hari rebutan. Rebutan salaman. Oh, rebutan salaman sama guru ya, atau kalau enggak sama kakak kelas ya juga sih, sama ini, sama OSIS. Anggota OSIS. Waktu itu kayak rebutan salaman. Iya kan, benar. Ya kalau dipikir-pikir, Hey. Kalau kata Medi Tiga Raksa, kalau saya waktu kelas 1 SD kalau ditinggal ibu nangis katanya begitu pas jadi murid baru ya. Mewek si Medi tuh ya. Terus ada komentar lagi yang udah gabung dari Ujang. Selamat pagi, jangan lupa sarapan karena kalau harapan suka bikin pusing. Oh pantesan, gue harapan mulu jadi bikin pusing ya, maaf. Terus selanjutnya apa juga buat yang hadir lagi lewat Wawa RDI di mana di sini? Yara di back team. Kalau saya dulu ingat katanya jadi pengen ketawa teh disuruh bawa dot atau empeng kadai. Iya lagi, gue juga baru inget. Pantesan gue tuh yang digantung tuh apa, nemtek atau apa sama empeng, bener. Gue juga Yara waktu itu digantungin empeng. Pantesan kayak gue, oh gue malu banget ya. Iya baru inget, gue bukan cuma nemtek doang, tapi ada empengnya juga loh. Empeng, kalau sempeng itu di talinya tuh pakai tali apa namanya, benang wol yang warna-warni. Kalau perempuan warna api gitu, kalau laki warna apa. Bener, aku beli yang warna yang itu loh, yang merek Huki. Boy BCL di Bogor, pengalaman yang gak bisa dilupain jadi murid baru adalah udah biasa katanya kalau pas pertama masuk itu berebutan bangku duduk, dan yang paling mengesankan itu berantem duel satu lawan satu, tapi itu di hari kelima masuk sekolah katanya. Soalnya dulu itu kalau gak berantem gak seru. Anak SMP lu. Waktu masuk SMP pasti ya, mungkin ya kalau udah berantem begitu mah ya. Kalau apa namanya, kalau SD kan lucu. Kalau SD dari ya, kelas 1 SD lucu. Terus ada lagi dari dia lagi. Bunda Ita di Curug Tangerang. Kalau saya ada kadai pengalaman yang gak bisa dilupain pas jadi murid baru. Waktu itu tuh SMP, masa dulu tuh namanya MOS. Pas pakai kaos kakinya belang panjang pendek, terus rambutnya diikat pakai tali rapia, terus tasnya pakai kantong kresek diikat tali rapia juga. Pas berangkat mana naik angkot kadai, udah diliatin orang-orang aja tapi berusaha cuek aja. Iya bunda, aku juga waktu itu naik angkot dan lumayan jauh, makanya itu kayak malu banget, tau gak sih bun? Jangan-jangan kita angkatan yang sama kali ya. Gue waktu SMP itu tahun 97 ya. Ada Dewi Manasari, pengalaman yang tidak terlupakan pas SMK, kelar MPLS diumumin kalau aku tuh jadi peserta terbaik katanya, disuruh maju. Sungguh tidak menyangka. Sungguh tidak menyangka, komennya lurus sekali hari ini Dewi Imanasari ya, membanggakan prestasi jadi peserta terbaik ya, yang kalau misalnya memang disuruh bawa apa gitu ya, nurut-nurut aja. Belum lagi tidak pernah membantah sama ketua OSIS. Bagus, luar biasa ya, membersihkan nama.

0: Indonesia dan selebritis terexist balik lagi di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy. Deh, barengin tadi lagunya Farel Prayoga ya, dia bawain lagunya Nemen. Dan sekarang Sobat RDI, kita mau kasih informasi buat kalian ya. Kemarin ini kan sempat ada yang heboh-heboh gitu kan, soal salah satu artis yang membeli rumah senilai 200 miliar. Rumah 200 miliar kayak gimana Indra ya? Segede apa ya? Ya, tapi artis ini membantah, katanya menempati rumah 200 miliar itu ya. Siapakah dia? Kita langsung kepoin aja yuk di Intel Info terkini selebriti.
1: Lapor Kapten, kita sudah di titik koordinat tempat si selebriti berada.
2: Laporan diterima.
1: Siap Kapten, izin mendarat sekarang karena target sudah di depan mata.
2: Laksanakan, ingat, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa ketahuan. Karena kita Intel.
3: Intel, info terkini selebriti.
0: Informasi dari Oke Zone Celebrity, Celine Evangelista bantah tempati rumah 200 miliar pemberian Jaksa Agung. Jadi dia menanggapi rumor tidak sedap yang menyeret namanya setelah kasus korupsi mantan Jampitsus Febri Ardiansyah mencuat karena dia dituding menjadi istri simpanan ST Burhanuddin dan menempati rumah mewah 200 miliar pemberian sang Jaksa Agung. Setelah membantah jadi istri simpanan, Celine pun menjawab rumor yang mengatakan dirinya menempati rumah mewah di kawasan Pondok Indah itu ya, karena berkarir sejak tahun 2006, dia mengaku baru bisa membeli rumah sendiri pada 2018. Itu pun harganya bukan 200 miliar, katanya gitu ya. Dan Celine Evangelista juga negasin apa yang dinikmatinya saat ini merupakan hasil dari kerja keras selama hampir 2 dekade di industri hiburan. Semua bidang dilakoninya mulai dari sinetron, komedi, hingga dunia presenter. Selama itu pula, ibu 4 anak ini harus bekerja dari satu lokasi syuting ke lokasi lainnya, pindah-pindah stasiun TV, kemudian hingga istirahat di dalam mobil atau studio karena jadwal kerja yang begitu padat. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar Allah, ikhtiar yang Allah izinkan sehingga bisa berada di titik ini. Karena belakangan saya memang memilih mengurangi aktivitas di dunia hiburan agar bisa memperdalam ilmu agama. Karena bagi Celine Evangelista, setiap fase kehidupan memiliki waktunya masing-masing. Kalau bekerja adalah ibadah, menuntut ilmu agama juga tidak kalah penting ya. Karena itu sekarang dia lebih banyak menghadiri kajian agama ketimbang tampil di layar kaca. Tapi bukan berarti tidak memiliki kegiatan atau kehilangan pekerjaan ya. Saya hanya sedang memilih jalan yang saat ini saya yakini lebih baik untuk diri saya. Seperti itu ya. Dan dia sadar banget sebagai public figure tidak mungkin lepas dari sorotan media dan publik ya. Tapi harapannya sih semua pihak lebih bijak aja dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi sebelum kabar itu terbukti kebenarannya. Seperti itu Sobat RDI ya. Karena ini tuduhannya, tuduhan Celine mendapatkan rumah 200 miliar dari Jaksa Agung ini menjadi besar setelah akun @acidisjs06 mempertanyakan kebenaran rumor itu di threads. Seperti itu ya. Dan akun threads ini kemudian menambahkan, kalau benar gila sih nikmat kali hidup kalian. Kami yang punya usaha mau naikin omset 10 juta rupiah saja sulitnya luar biasa. Tutorial dong jadi istri ke-6 Om Burhan please mbak, katanya begitu. Itu salah satu komentar yang ada di threads. Soalnya rame banget Sobat RDI ya. Dan banyak banget sindiran-sindiran yang menjadi ramai. Akhirnya Celine juga sudah klarifikasi, ternyata tidak benar. Dia beli rumah katanya 2018, harganya juga gak 200M kali ya, karena dia 2 dekade ada terjun di industri hiburan. Itu sudah diklarifikasi ya.

Udah kita dengerin Sobat RDI suaranya Charlie pagi-pagi gitu ya, yang mendayu-dayu. Dan sekarang kita masih live TikTok juga ya di RDI 971 FM. Waalaikumsalam Cece dari Cipanas hadir ya. Salam aja buat semua pendengar RDI aja. Oke, baiklah. Terus ada Arif, selamat pagi Ladang Menyan. Waalaikumsalam, salam hadir juga ada Fudinesi juga. Salam aja buat rekan-rekan kerja Bang Sahuri, Sabona, Nang Uju yang selalu dengerin RDI di Sawangan. Terus ada lagi kah yang udah ikutan gabung? Edi di Konveksi Bungur dari Kemayoran. Julia juga selamat pagi, Gali Ramdhani juga. Nah, ini dia ngomongin soal pengalaman yang gak bisa dilupain ya waktu jadi murid baru. Kalau waktu MPLS kayak SMP dan SMA gak pernah diantar orang tua, makanya jadi strong. Stress tak tertolong kali. Maksudnya ada lagi dari siapa lagi yang udah ikutan hadir sebentar ya. Nah, Ara selamat pagi sambil antar anak sekolah katanya ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Halo pagi, semangat pagi aja buat para pejuang rupiah. Dan kirim salam aja buat warga Pakojan. Terus buat sahabat kecil namanya Fahri Kusuma. Terus lu kirim dari siapa ini namanya? Siapa namanya? Gak ada. Lu kirimin salam doang. Akun bisnis lu gak ada. Siapa? Selamat pagi lagi, ada dari siapa namanya Ismat di Kota Bumi Tangerang. Pengalaman saya yang gak bisa dilupain sampai sekarang, jadi murid baru di SMP dicintai kakak kelas. Kiu-kiu. Bagus ya. Jadi murid baru langsung dicintai sama kakak kelas. Ada Mamiati di Tanjung Priuk. Pengalaman Mami waktu SMA di Tamsis, Mami gak boleh pakai rok yang model-model dan pendek, disuruh keliling lapangan 10 kali. Tapi dasar Badung, Mami mah pakai terus. Lebih baik lari-lari ya, pakai rok mini ya Mami ya, daripada pakai rok cupu. Aku paling sebel tuh kalau disuruh pakai rok cupu ya. Jadi triknya kalau dulu sih Dai ya Mami ya, biar gak kena razia setiap upacara, aku bawa rok cupu setiap hari Senin. Dan setelah capek setiap hari Senin aku memakai rok cupu, terus harus ganti lagi pakai rok pendek, lebih baik aku tidak ikut upacara sama sekali, tapi datang ke sekolah ya. Di mana coba si Dai selama upacara berlangsung? Adakah yang tahu ibu guru, bapak guru? Ternyata bapak guru dan ibu guru tidak tahu karena si Dai ini mengumpat di kolong bangku.

97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrity Traxis. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan kita masuk di jam yang ketiga, ya jam yang terakhir. Di jam 9 lewat 9 menit, Dei Lopez masih nemenin kamu semua. Dan kita masih live TikTok di RDI 97,1 FM. Sekarang kita mau ngajakin lagi kalian, buat yang pengen ikutan gabung boleh ya, karena kita pengen tahu aja pengalaman apa sih yang gak bisa kamu lupain waktu jadi murid baru. Karena hari ini banyak banget anak sekolah yang MPLS, baru hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Banyak anaknya Sobat RDI mungkin termasuk ya, baru pertama kali masuk sekolah, atau mungkin kemarin setelah libur, libur panjang gitu ya. Sekarang udah mulai masuk sekolah lagi semuanya, makanya kayak macet banget gitu. Cuma kita pengen tahu aja apa namanya pengalaman yang bisa, yang gak bisa kamu lupain waktu jadi murid baru. Kasih tahu lewat live TikTok kita di RDI 97,1 FM. Terus bisa juga lewat 0815 1468 9995. Dan kalian juga boleh ikutan gabung lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Nah, ini ada komentar dari Bang Fadil Karawaci. Bang Fadil tuh kalau gue sampai sekarang masih shock saat jadi murid baru MOS itu di STM 1 DKI Mangga Besar 4. Saat pertarungan di jalan, setiap berangkat dan pulang kita diwajibkan ikut semuanya. Tawuran di jalan dengan anak STM Budut sama Kem Java di jalan. Murid baru bang, serius langsung diajak tawuran. Yang bikin gue shock itu sampai sekarang lewat rel kereta Roxy atau Setia Kawan atau Seka. Pokoknya kalau main ke Roxy itu maunya naik mobil dekat pintu. Karena karena lihat teman dibacok dan diseret di rel kereta. Aduh merinding gue bang, ngeri pokoknya kadai. Gue sampe merinding banget tau gak sih bacanya bang. Ih kejem banget ya. Waktu itu mosnya begitu. Ih gue merinding. Aduh STM, anak STM begitu ya. STM 1 DKI Mangga Besar dulu. Ternyata ya Bang Fadil punya pengalaman begitu. Terngeri sih. Nggak ada lucu-lucunya bang itu mah bang. Dan selamat pagi, waalaikumsalam buat Imas Maesaro di Bitung Cisere Tangerang. Po Imas, selamat pagi. Kalau aku pertama masuk sekolah kelas 1 SD katanya. Jadi yang paling diingat itu aku tuh diledekin temen di kelas karena aku murid SD yang paling tinggi. Malu banget teh, sampai sekarang masih keinget aja ya. Iya paling tinggi, biasanya yang paling menonjol, yang paling tinggi, yang paling gede badannya, yang paling kecil ya kan. Aku aja apa gue disebut? Gue si Cilok dipanggilnya. Karena waktu itu rambut gue pelontos. Ada juga dari Bu Nurjana di Bogor, lagi cerah katanya ya. Hari Senin tuh anak sekolah pada masuk. Iya yeah, sama betul ya. Ada Adi di Meong di Tangerang Selatan, waalaikumsalam. Kalau zaman saya sekolah tuh masih zaman SMP, itu penataran P4. Ini lebih lawas lagi penataran. Saya mah resep banget modusin kakak kelas yang perempuan, gombalin kakak kelas yang perempuan karena cantik-cantik kadai. Colek aja buat anak-anak LMP Mabes dan Ciputat Timur. Oke, baiklah. Lu berani dong. Murid baru modus-modusin kakak kelas. Kakak kelasnya ada yang nyantol apa enggak? Hah? Apa nyantolnya cuma karena sebetas geplakan doang sama Adi Meong?

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: 97,1 FM.

0: Anggi warga Telanjut dan Malik temuin berikutnya Mandalika Budaya Lombok Manlena Lagun Duren Sede nggih. Mandalika Budaya Lombok. Rezeki sak lain nggih. Banisa Nurwidia coba cek makin pada lupaan tekan tombol pengalihan dan baru RDI nggih. Cek coba makin. Betelekom juk jelantik assalamualaikum Arihana hak cantik kaya kelayan telang amak bintang kenan jak ya lalu lumbar umroh nggih Mandalika the best basen aro jak itu liwat-liwat doang dan bay cara tenat mentelah si amak bintang kelayak liwat telik mendu bundua ya ya berempat doang lawan pasan liwat. Gih tampiasi masih monitor ilik Mandalika amak bintang ilik mendu. Di jam mendah ilik nikeng gih terus bos. Guys mudah-mudahan sehat. Kali adem gede telangan badan ikan merampek. Gih jelo gapah. Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik. Es cok goyang men.
0: Bin kasak kata kunci nasak kayak ini jangan bin nak ngecok bin goyangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milen loe loe sit satu nih jawarga.
1: Wow dan senangan ada.
0: Aneh atau?
1: Bisa kabar ya.
0: Solah solah doang.
1: Alhamdulillah. Harus apa lagu?
0: Lagu sambil.
1: Lagu. Bilu bulu.
0: Bilu bulu. Bilu bulu. Bilu bulu sambil lagu judul bilu bulu warga. Aneh hari ini laik lalu tumak ninah salam-salam ada taruh ulang tahun. Lanu waktu tarak sejeput. Dena arak bulu belo. Apa judul oh, coba cab, apa nin lagu coba anu lirik kan nyanyi
1: sekedik. Gendang belek.
0: Hah?
1: Gendang belek.
0: Gendang belek judulan.
1: Andek berbulu judul lagu Diana. Gendang belek ya jadi
0: kasing sepale kan gendang belek ya quarter ini MBL si de Allahu akbar emang mau merari Malik kan ya quarter gendang belek nggih
1: ada ada dua twin duren and bentuin ano apa lah sawit
0: oke siap
1: oke okay. Nah bentar terus ke dia harus saya bareng lagi
0: Man Aulia, ya tamu bejuni. Ini Man Lena, Teonik.
1: Man Lena. Senang kamu persahabatan tersara. Mbak Isha, Sri Hajar. Cahaya Maya Aulia. Tersara Iman Fit. Iman Minta, Iman Seburi, Iman Nauri.
0: Ina Akbar, yang datap sobo.
1: Ina Akbar.
0: Ina Roni.
1: Ina Roni. Halo, Ina Roni. Tersara.
0: Ina Inci.
1: Ina Inci. Resara, Sonihin, Mbak Merian, Mbak Anta, Mbak Medan, Mbak Sol, Mbak Azrin.
0: Wah, tak terkawin aran dol lah. Sebenarnya cerita. Bajang ngedol lah, nak wahan sak terakad nikah.
1: Ini sebelum dia, jangan di mandat.
0: Di mandat, senempus.
1: Saya minta nak pijan jadi keluarga sakinah yang wadah orang mahal.
0: Amin.
1: Soleha. Ramadan Tuhan.
0: Okey.
1: Semoga keluarga sehat panjang umur murah rezeki. Terima kasih
0: Mbak
1: Ana. Selamat pagi dan selamat bertugas. Saya tinggal lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki bajang tojang warga aran gobokan tojang. Niki elek mangkung warga nggih aneh eto. Mandalika Budaya Lombok. Ya, baru buka dus ruan tamu. Lebih masa aktif pembadak ti buka dus tetangkat mu langsung sepi. Ah, muna ini nani jandeen bi masa aktif. Mandalika Budaya Lombok. Mandalika Budaya Lombok.
2: Makin asik
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: kemana kegiatan Mas Adit baru ada sama utama.
0: Aneh penok pulsa anjar ini ya beliin masa aktif.
2: Iya,
0: aneh to.
2: Lagu
0: sampai kayu nembuk kandus.
2: Teli
0: angin kelema. Panas. Astagfirullahalazim. Aneh teh uni ini warga.
2: Angkat dan pak dan terima tetangga.
0: Periak batur hak jomblo. Sa LDR rendah pria.
2: Eh, ada yang disuruh oleh.
0: Marudin lagu na. Ana julu tenang-tenang batur niki. Bukades, bajang tojang maan Lena.
2: Bajang tojang, terima kasih dolingannya. Kerajaan mengkoling, iya tak demen baturan, iya rajin ngoling.
0: Pokon tebing doang bansos, le masih buka adus rajin-rajin ngoling ini.
2: Jana, Bunda Maya, Nek, Bomo, Panalu Amir, Bapak Gagak Pendek. Saya dah satu lapor nane.
0: Bingung buka dus penolong rakyat.
2: Bansos memang seru aron sogo lani.
0: Bikuni.
2: Penat udara doang. Bayanek salam sehat, salam kompakan.
0: Okay.
2: Buat hidup bahana, mudah-mudahan.

warga, masih terus lek balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok. Kita ke informasi kembali dari Nusa Tenggara Barat. Warga, Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa atau KP3S menyatakan usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bertujuan mendekatkan pelayanan publik bagi sekitar 1,3 juta penduduk di Pulau Sumbawa. Ketua KP3S Sanusi di Mataram menyatakan masyarakat Pulau Sumbawa masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Menurut

0: Manusi, banyak pasien dari Pulau Sumbawa masih harus dirujuk ke rumah sakit di Pulau Lombok karena keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Ia menilai pembentukan provinsi baru akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi lebih mudah. Sanusi juga menilai keterbatasan kemampuan fiskal negara yang selama ini menjadi alasan penundaan pembentukan daerah otonom baru tidak seharusnya mengesampingkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik. Ia mengatakan KP3S telah menyampaikan surat kepada Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diteruskan kepada direktorat yang membidangi persiapan otonomi daerah. Menurut Sanusi, balasan yang diterima masih menyebut keterbatasan kemampuan fiskal negara sebagai alasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa belum dapat direalisasikan. Karena itu, KP3S berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat dan merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pemerataan pembangunan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan daerah-daerah di Nusa Tenggara Barat memiliki kapasitas fiskal yang relatif lemah karena sebagian besar pendapatannya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Ia menyebut Kabupaten Sumbawa Barat memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 9,38% dan transfer pusat 77,54%. Kabupaten Sumbawa mencatat PAD 9,44% dan transfer pusat 88,56%. Kabupaten Dompu memiliki PAD 10,24% dan transfer pusat 88,20%. Kabupaten Bima mencatat PAD 10,5% dan transfer pusat 87,77%. Sedangkan Kota Bima memiliki PAD 9,40% dan transfer pusat 90,60%. Sementara itu, Kota Mataram mencatat PAD tertinggi di NTB yakni 32,20% dengan transfer pusat 67,80%. Lombok Utara memiliki PAD 26,36% dan transfer pusat 73,65%. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong pemerataan pembangunan di Pulau Sumbawa melalui peningkatan layanan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Menurut Iqbal, sejumlah agenda strategis yang disiapkan meliputi pendirian fakultas kedokteran, peningkatan status rumah sakit, serta pembangunan jalan penghubung untuk memperluas akses masyarakat. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com di Mandalika Budaya Lombok.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: zamanane milih te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter paoles, atau ele dagang ngelining oat paoles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti Tokcer.

0: niki sak duin sawit warga nggih sa sampun request baru isi bajang tojang. Iya cat telak tojang warga handi genit onesen lagu warga nggih. Namun genit gereja ndot juluk ya. Bang Ian, piah le Melaka Malaysia. Salam bahana, berembik kabar lagu njak begebung wasila. Ya mantap. Alhamdulillah sehat peraya musim telih nggih. Man Gilang endah tetanggeun Maan Firanggi. Sehat-sehat Maan. Muhammad Nasri Lek Kalsel endah selamat siang. Salam buat selapuk fans Mandalika. Alright. Mbak Nisa Nurwidia Lek Singapura nggih. Bakat sekedi isiin ILDR nih jak nih warga. Sabar geng. Lewe jauh dolar Singapura le mak Mbak Nisa Nurwidia ngi. Adem ka juk Singapura le mak lalu jalan-jalan doang. Insyaallah. Ngi warga masih nara 15 menit waktu niki warga masih telik Mandalika budaya Lombok.
1: Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
1: Mandalika, budaya Lombok.

0: Enggi warga, sila iat lanjut temuin tenggi temui paling-paling bengkis niki warga. Mun lagu jauh kenempes niki warga, pul bosang. Enggi karena ngerti lalu goreng empat doang. Ina Akbar Benanin datang warga milih ending lagu. Hei, rea ending kepeng kemah sila. Bareh mana aneh mana pul jaili pesona mandalike basen. Okay. Ahyar montong aja nih darak ruan absen niki warga basen salam kenal oleh Ahyar mengkarun di semontong aja. Alhamdulillah rak montong aja niki hadir renda warga ngi. Rombok-rombok murid baru tu warga. Tentang ajaran baru makin warga ngi. Adelia jakwah murid lain ni warga di nini tak kelas. Hadir selamat siang jelang sore ya Allah masih ndek man ha siang lalu niki Adelia. Wambi nyangkur kedele inan inan hayu nih para naran ini baru jari inan warga man Adelia. Adelia lebatu jai cenggi. Ya dong tadahan mutuh sangkur kedele nanin sa. Tewo niken cantik-cantik entan tewo blabur raiin warga. Mun ngone-ngonean liwat taiin timuk loas jarin nggih. Ah, terangen beyane jarin. Ya salah entan te bagi berembiai niki warga nggih. Kiraan niken paleng dowo ngejak ne kesekat tenai ti marak dengan nanti telok telok hanu warga nggih. Darak datang yang ke nah, geru gesek pari. Nah ni je saya dah ada air ya. Dan loas ke dalam dia Adelia. Aneh itu yeah. Ayah nah deman tersebut niki Elhina Dokere arak ruan dan niki warga nge. Mudah-mudahan tetap lancar, sehat, aktivitas ini ke lancar-lancar. Ini Elhina Dokiri. Sol, ambil lain Sol. Lo nem tepi itu tekoling. Mandalika Budaya Lombok. Halo, Mandalika Budaya Lombok. Aneh kecantik suara, nyapa warga ndek man kena password tenang nggih. Halo. biasa bentan nada, ndi lupa. Mandalika Budaya Lombok.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Apa password nih?
0: Makin asik ecok ne.
1: Aku cocokan budaya.
0: Makin asik.
1: Makin asik.
0: Ecok ne.
1: Ecok
0: ne. Ini apa? Pira jauh umur rempeling game dan top password. Iya,
1: itu berpekutan berinatan top password. Itu
0: warga baru. Enggak ya kena, enggak. Saya
1: monitor itu angkat asing.
0: Saya julu Niki.
1: Eh, warga Lombok Timur.
0: Saya Ran.
1: Lah, semuanya menjap ini angkat.
0: Oh, Lombok, Lombok Timur hayaran anjulu niki.
1: Tahu mana?
0: Ya Allah, kena nim tumben nem tama den dek betek tensi ke be.
1: Aneh.
0: Napi.
1: Madu pahit.
0: Madu pahit 100 nggih. Alicin herbal 100.
1: Niku murah-murah aja.
0: Nggih, tetes prima netra 150. Sila waktu sekedik niki nggih ndet paye jarin. Nggih.
1: Lawasan di mana aja?
0: Ndek mam sebut ara nem gaeng.
1: Bajang Hai.
0: Bajang Hai?
1: Hai.
0: Majid. Oh nggih sila. Denarak lagu makin wansa nempes nggi. Wah nempes lagu niki. Wah pul bosa. Nggi sila. Oke oke.
1: Kita batu-batu tahu tam kalau sungguh.
0: Nggi.
1: Tak ada lagi tahu jual sih dia jangan kembali dan ngeramkan atau jangan jelo-jelo anu kapan jelo gabah mana.
0: Nggi.
1: Mudah-mudahan terpanas lalu jelo ini. Nggi. jajan anu nah jaga pupa lembung sih nah mudah malu mau.
0: Iya wah anak lentak itu lagu.
1: Ini mau bekando anak debadu di sekolah.
0: Siap.
1: Ini mana sih?
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nen HP bakso nu ni ande nu warga bakso Pak Majid tengunin. Penuh tok cabangan biasa bakso hak muk sebut baru warga nggih pilih mentara ampas liwat no bakso Pak Majid tadi pada baca si kanak-kanak sa alik bis ya. Mami Tami hadir bergabung julu geng nggih sehat-sehat mi. Eh kepenuh lagu keluarga tepesan tepatah ilik muring nggih teli-teli angin kelemak niki ya langsung

0: tenggi mulyak mempas jari nenu warga tampiasi sawa pada milu ngeramean bertemu yang gile MBL jule samangkin tampiasi ampura menara turk sasala warga bedait malik kele pesona mandali ke karing semendang gih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe walar semeton.
1: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com Mandalika.
2: Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dan menjadi tersangka. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang hingga peluncuran bahan bakar minyak B50. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 13 Juli 2026. Berita pertama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Febri ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri setelah polisi melakukan penggeledahan ke 13 lokasi yang terkait dengan kasus tersebut. Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Dikatakan juga oleh Kejaksaan Agung bahwa pergantian ini tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Berikutnya, penetapan nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam 3 perkara sekaligus didesak menjadi momentum bersih-bersih untuk Kejaksaan Agung. Merespons kasus tersebut, Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja guna memantau pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan bahwa panja memiliki peran memonitor setiap tahapan hukum secara mendetail agar keadilan tetap tegak tanpa mengesampingkan hak-hak dasar dari pihak yang sedang berperkara. Langkah tersebut juga merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR terhadap penegakan hukum di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam rangkaian operasi tangkap tangan sejak Kamis malam, minggu lalu. Ia diamankan setelah diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Saat ditangkap, ia memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. Selanjutnya, ia dibawa ke Mapolresta Solo untuk diperiksa, lalu dibawa ke Jakarta. Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat dalam pertukaran serangan yang berlangsung hingga Kamis minggu lalu, bertepatan dengan pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Sebelumnya, Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah Iran menyerang 3 kapal dagang di Selat Hormuz. Di tengah meningkatnya ketegangan, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dilaporkan menurun drastis. Jumlah kapal yang melintasi jalur perdagangan penting tersebut kini jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi sebelum perang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM baru biodiesel B50 yang dilaksanakan di res area kilometer 57 Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dengan demikian, Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan B50. Melalui mandatori B50 ini, maka diwajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% untuk semua jenis BBM berupa minyak solar. Presiden mengklaim, dengan diluncurkannya BBM jenis baru tersebut, maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. Dalam peluncuran itu, Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan CEO Danantara Rosan Ruslani. Selanjutnya, usulan untuk menghilangkan atau membuat pajak jaminan hari tua menjadi 0% sudah masuk ke tahap pembahasan. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mendukung usulan pemberian tarif pajak 0% untuk pencairan JHT. Sebelumnya, Said Iqbal sudah bertemu Menteri Keuangan Purbaya mengenai hal ini, dan Menkeu sendiri mengatakan akan mengecek terlebih dahulu apakah memungkinkan dari segi aturan atau APBN. Berita terakhir, kabar duka cita. Komedian Temon meninggal dunia akibat serangan jantung pada hari Minggu pagi kemarin. Saat dikonfirmasi, pihak manajemen Temon, Novi, juga mengatakan bahwa selain sakit jantung, almarhum juga memiliki riwayat hipertensi. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk partner komedi Temon, Abdel. Jenazahnya telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Amat banyak berita yang muncul dalam satu minggu kebelakang. Pastikan kamu hanya mengonsumsi berita-berita faktual dengan memilih sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang warga ikuti Pesona Mandalika.
3: Aduh goyangnya, ini goyang apaan sih?
4: Irai dan sampailah kumpang ngiri.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yuk gaspol lagi, kita lanjut warga Pesona Mandalika ya, dengan ragam tips pilihan, info terbaru seleb Bollywood dan update dari antaranews.com. Kembali kami hadirkan untuk menemani Anda beraktivitas tetap semangat Senin hari ini 13 Juli 2026. Gimana? Udah pada selesai belum nih aktivitasnya warga? Atau masih ada di pertengah-pertengahan, baru 50-50? Apapun itu tetap semangat sampai jam 12 Anda menemani Anda ya. Dan kita pesilak saja langsung dari soundtrack film Kia Kena yang satu ini sebagai lagu awal jumpa hari ini.

Dari soundtrack film Kiakehna Warga di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Dan kita sebelum ke banyak informasi lainnya, kita update dulu warga info terbaru dari antaranews.com untuk hari ini. Ya, warga Mandalika, informasinya PT Angkasa Pura Indonesia Persero atau Injourney Airports kantor cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Suta Tangerang Banten melayani keberangkatan 20.335 jamaah umroh selama masa transisi ke Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi di Tangerang Senin mengatakan selama periode implementasi pada 1 sampai 10 Juli 2026, Bandara Suta mencatat 118 penerbangan yang terdiri dari 59 penerbangan keberangkatan dan 59 penerbangan kedatangan dari total 40.642 penumpang warga. Menurut dia, implementasi yang dilakukan sejak 1 Juli tersebut berlangsung lancar sehingga seluruh maskapai yang melayani penerbangan umroh yakni Lung Air, Hainan Airlines, Saudi Arabian Airlines, Scoot, Turkish Airlines, Qatar Airways, Egypt Air, Oman Air, Emirates, and Etihad Airways, warga kini telah beroperasi melalui Terminal 2F. Ia mengatakan pada 10 Juli yang menjadi hari penyelesaian fase ketiga perpindahan layanan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani 39 penerbangan, terdiri dari 20 keberangkatan dan 19 kedatangan dengan total 11.285 penumpang, termasuk 2.685 jamaah umroh. Selama periode implementasi, trafik penerbangan umroh masih didominasi oleh Saudi Arabian Airlines.

Ya, warga Mandalika, Bandara Internasional Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan koordinasi operasional, penyediaan fasilitas yang memadai, serta inovasi layanan guna menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman bagi seluruh jamaah umroh.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandek bakat si dende.
1: 88.8 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Andy, napi ara tua aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
3: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
3: Rocky? Apa nama madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti tokcer.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

Bekasi, terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, yang sudah waktunya jam makan siang. Yuk ay, selamat makan siang aja deh ya. Lanjut. Yang masih belum jari priapannya, gempur terus ya. Yang masak-masak, yang bagian kupas-kupas, silahkan warga ya. Nah, warga biasanya kalau kita emak-emak ya, ketemu sama sayur-sayur yang memang kita kupas ya. Apa aja biasanya kalau warga nemu, kalau masak-masakannya?

Ya, warga timun, apakah warga timun kalau timun dikupas, wortel dikupas juga atau kentang ya? Dan ternyata 5 sayuran yang sering dikupas kulitnya, padahal di kulitnya juga mengandung gizi yang tak kalah main ya. Apa aja itu, kita dilarang kupas-kupas buah ini ya, atau sayuran ini, dengan cara cuci bersih dan gunakan trik untuk mengurangi kandungan pestisidanya agar aman dikonsumsi oleh tubuh ya. 5 sayuran ini adalah, yang pertama, terong-terongan. Bukan cabai-cabian ya, terong-terongan. Terong warga ya. Jadi kulitnya kaya nasunin namanya, antioksidan yang membantu melindungi sel dari stres oksidatif dan mendukung kesehatan otak. Itu kulit terong. Hai girang kupas terong ya. Kalau ketuean baru dikupas ya, kalau masih bajang-bajang muda aja enggak dikupas kulitnya biasanya ya. Kemudian timun juga, kulitnya mengandung lebih banyak serat, vitamin K serta antioksidan dibandingkan dengan bagian dagingnya. Jadi jangan dikupas ya kalau timun. Selanjutnya adalah wortel. Kulitnya mengandung lebih banyak senyawa fenolik dan antioksidan beta karotin terdapat di seluruh bagian wortel, sehingga mengupas hanya sedikit mengurangi kandungannya ya. Jadi lebih baik tidak dikupas. Selanjutnya adalah kulit kentang, kaya serat, kalium, vitamin C, dan beberapa antioksidan. Banyak mikronutriennya ya, berada tepat di bawah kulit kentang. Jadi cukup dicuci bersih aja kalau begitu ya caranya ya. Labu siam berikutnya, kalau kita menyebut labu siam di sini Jepang warga ya. Buat Jepang, arah Jepang ya. Atau labu siam muda ya. Jadi kulit mudanya mengandung serat, vitamin C dan berbagai senyawa antioksidan. Bila masih muda dan empuk, kulitnya aman dikonsumsi setelah tentunya dicuci bersih ya. Nah, dicuci bersih sebersih-bersihnya warga engki. Kelima jenis sayur ini tidak perlu dikupas kulitnya, karena di kulitnya lah juga banyak mengandung vitamin-vitamin yang lebih banyak ketimbang isinya warga ya. Ada terong, ada timun, wortel, kentang, dan Jepang atau labu siam muda ya. Kami hadirkan informasinya siang hari ini warga, dari tips sehat dokter herbal di Pesona Mandalika untuk hari ini. Yang ini dulu kita ke film lamanya Kajol bersama Anil Kapoor, Ham Apke Dil Me Rehtihe. Apa jantam anggap aku? Artinya bahasa Sasak ya, bahasa Indonesia artikan sendiri.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Aku bengah, aku simo, ndara lai teraos lonta guntu teke apa, haha, preh hulim bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan nani si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung unin dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru sata paran aran guntur teker no iya lontar marasalai ya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntur cekerno ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo ede lontar guntur teker aha iya wah

Baiklah, dari soundtrack film Hamsat Sathein masih di Pesona Mandalika, 10 menit akhir ya. Oke. Kita belum ke Bollywood nih, warga.

Kita ke Mahima Chaudhry yuk warga. Ya, tahu Mahima Chaudhry itu loh di film Fardes ya, yang berpasangan dengan Shah Rukh Khan. Itu kali pertama terakhir kayaknya ya Mahima Chaudhry sama Shah Rukh di satu layar. Mahima Chaudhry mengenang salah satu pengalaman paling tak terlupakan saat bekerja bersama Shah Rukh dalam film Pardes. Aktris tersebut mengungkapkan bahwa ia dan para pemain lainnya sempat harus menunggu hingga 20 hari ya di lokasi syuting. Ya Allah, kok jauh waktu lama ya. Karena Shah Rukh kan saat itu masih menyelesaikan jadwal syuting film lainnya. Dalam sebuah wawancara warga, Mahima menjelaskan bahwa seluruh tim Pardes sudah berada di lokasi syuting dan siap memulai proses syuting. Namun produksi terpaksa ditunda karena Shah Rukh saat itu memiliki jadwal yang sangat padat dan harus merampungkan komitmennya di proyek lain terlebih dahulu. Meski harus menunggu cukup lama, Mahima mengaku tidak pernah merasa kesal pada Shah Rukh Khan. Ia memahami bahwa sang aktor merupakan salah satu bintang terbesar Bollywood saat itu, sehingga harus membagi waktu di beberapa film sekaligus. Penantian tersebut justru menjadi bagian dari perjalanan berharga di awal karirnya. Film Pardes yang dirilis pada 1997 akhirnya sukses besar di box office dan menjadi salah satu film romantis paling dikenang hingga kini. Kemistri antara Shah Rukh dan Mahima Chaudhry juga mendapat banyak pujian, sekaligus mengantarkan Mahima menjadi salah satu aktris pendatang baru yang paling bersinar pada masanya. Berarti pas luncur-luncur film ini juga setelah sukses film Kuch-Kuch Hota Hai kayaknya warga ya. Kuch-Kuch Hota Hai Dil To Pagal Hai. Kalau Pardes tentunya Hana punya hitsnya yang paling membumi lagunya di situ ya, Miri Mehebuba. Oke, kita hadirkan saja di akhir Pesona Mandalika, Kedung Pardes kita omongin warga untuk siang hari ini ya.

Akhirnya udah sampai jam 12 nih Hana bersama Anda ya untuk hari ini. Hana berterima kasih pastinya untuk yang sudah dari pagi bersama Hana bareng-bareng di sini ya, di sampai di Mandalika siang Pesona Mandalika ya. Terima kasih warga udah bareng-bareng di sini ya. Mohon maafkan juga kalau ada kurang-kurang dan salah kata ya dari Hana Sari. Insya Allah esok masih bisa menemani Anda kembali. Kita berdoa mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa bersua kembali warga ya. Akhirul kalam untuk Pesona Mandalika. Ana pamit dulu nggih. Mujemafkar DJ. Wassalamualaikum pirmile or namaste.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dan menjadi tersangka. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang hingga peluncuran bahan bakar minyak B50. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 13 Juli 2026. Berita pertama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Febri ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri setelah polisi melakukan penggeledahan ke 13 lokasi yang terkait dengan kasus tersebut. Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Dikatakan juga oleh Kejaksaan Agung bahwa pergantian ini tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Berikutnya, penetapan nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam 3 perkara sekaligus didesak menjadi momentum bersih-bersih untuk Kejaksaan Agung. Merespons kasus tersebut, Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja guna memantau pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan bahwa panja memiliki peran memonitor setiap tahapan hukum secara mendetail agar keadilan tetap tegak tanpa mengesampingkan hak-hak dasar dari pihak yang sedang berperkara. Langkah tersebut juga merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR terhadap penegakan hukum di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam rangkaian operasi tangkap tangan sejak Kamis malam, minggu lalu. Ia diamankan setelah diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Saat ditangkap, ia memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. Selanjutnya, ia dibawa ke Mapolresta Solo untuk diperiksa, lalu dibawa ke Jakarta. Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat dalam pertukaran serangan yang berlangsung hingga Kamis minggu lalu, bertepatan dengan pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Sebelumnya, Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah Iran menyerang 3 kapal dagang di Selat Hormuz. Di tengah meningkatnya ketegangan, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dilaporkan menurun drastis. Jumlah kapal yang melintasi jalur perdagangan penting tersebut kini jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi sebelum perang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM baru biodiesel B50 yang dilaksanakan di res area kilometer 57, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dengan demikian, Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan B50. Melalui mandatori B50 ini, maka diwajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% untuk semua jenis BBM berupa minyak solar. Presiden mengklaim, dengan diluncurkannya BBM jenis baru tersebut, maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. Dalam peluncuran itu, Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan CEO Danantara Rosan Ruslani. Selanjutnya, usulan untuk menghilangkan atau membuat pajak jaminan hari tua menjadi 0% sudah masuk ke tahap pembahasan. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mendukung usulan pemberian tarif pajak 0% untuk pencairan JHT. Sebelumnya, Said Iqbal sudah bertemu Menteri Keuangan Purbaya mengenai hal ini, dan Menkeu sendiri mengatakan akan mengecek terlebih dahulu apakah memungkinkan dari segi aturan atau APBN. Berita terakhir, kabar duka cita. Komedian Temon meninggal dunia akibat serangan jantung pada hari Minggu pagi kemarin. Saat dikonfirmasi, pihak manajemen Temon, Novi, juga mengatakan bahwa selain sakit jantung, almarhum juga memiliki riwayat hipertensi. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk partner komedi Temon, Abdel. Jenazahnya telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Amat banyak berita yang muncul dalam satu minggu kebelakang. Pastikan kamu hanya mengonsumsi berita-berita faktual dengan memilih sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Bursa Musik Kita.

Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, inspiring the world by BHS Tech.
1: Bursa, musik kita.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Primanetra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Primanetra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Primanetra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

Baiklah warga, masih terus di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok menemani rehat siang Anda di bursa musik kita Mandalika. Warga Mandalika, kita lengkapi dulu update dari antaranews.com. Warga, kali ini dari Jakarta, nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 25 poin atau 0,14% menjadi Rp18.090 per dolar. Warga, dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.065 per dolar Amerika Serikat. Analis Du Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dipicu peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah. Warga Mandalika, mengutip Anadolu, ketegangan regional telah meningkat dalam beberapa hari terakhir di tengah aksi baku serang antara pasukan Amerika Serikat dan Iran. Pada Minggu 12 Juli, Iran mengatakan telah melancarkan serangan terhadap situs militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Oman sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap sejumlah target Iran. Amerika juga melakukan serangan kembali di beberapa wilayah selatan Iran pada Senin pagi hari ini. Stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, melaporkan beberapa ledakan di Bandar Abbas serta di Sirik, Pulau Qasem, dan Jasak, semuanya di Provinsi Hormozgan. Kantor berita Mehr juga melaporkan ledakan di kota-kota selatan Bushehr dan Kangan. Sentimen lain berasal dari data ekonomi penting Amerika Serikat yang akan dirilis besok, yaitu inflasi bulan Juni yang diperkirakan akan turun 0,1% month on month dan 4,2% ke 3,9% secara year on year. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, rupiah diprediksi berkisar 18.000 sampai Rp18.150 per dolar Amerika Serikat.

Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan siang hari ini menemani Anda beristirahat siang bersama lagu-lagu nostalgia, tembang-tembang kenangan di bursa musik kita Mandalika. Baiklah, yang ini kami hadirkan salah satu koleksi manis dari 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, Novia Kolopaking Cinta.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Musik Kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa, musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Kamu minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef. For this.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

Olahraga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. It's magic. The best music for radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: panggel panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mula mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh baik. Lah si Maida penani japa anget mau lontah Baida apa napa jadi si Mora hak baru ni ke pak
1: minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pak nani ja an mai lele peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ponos tekako isi berangkak atau serangga bau untuk campur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi le bali atau produk-produk ramuan pak oles bau untuk tumbas le selapu apa Potik seara elek Pulau Lombok, Dait Bima, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA anggi le 0 75 707 6 4.
2: 88 FM Mandalika Radio Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lah, awakku kan loyo. Terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio. Biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: 88 FM.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Gor.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4.4.3 FM.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: It's not just music, it's magic.
6: The best music for radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Please enter your destination.
5: Enter a destination.
6: Destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bersama Puak Palak Muncal yang saat ini warga Muskura Linatum di Dendang Goyang Mandalika ya. Dan selamat sore warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika Sore. Lanjut Dendang Goyang Mandalika untuk edisi Senin 13 Juli 2026 sampai jam 4 sore nanti ya. Dan sebelum kita lanjut ke lagu dangdut dan Bollywood lainnya, kita hadirkan dulu yang satu ini.
1: Lalu ngaruh tengah bangkat bawah gunung.
2: Zamanane milin teraru det praktis. Marak misal begawian sak kasap.
3: Idah, angkam seringes bae.
2: Aruh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika,

0: diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
2: Pengumuman.
3: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Senin 13 Juli 2026 telah memanggil Agus alias Agus Irawan bin Hanapi alias Hanapi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, semula bertempat tinggal di Dusun Emboan, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Lili Karlina binti Jenun sebagai penggugat melawan Agus alias Agus Irawan bin Hanapi sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Siti Rahmah SH.
5: Bursa Dedeng Kuya.

Baik warga Mandalika, lagunya spesial untuk Anda para pecinta lagu-lagu Bollywood ya. Masih bisa request warga sampai tuntas di jam 4 sore nanti ya. Ada yang request lagu Daya Dayari ya. Baiklah, nanti ditunggu saja. Kita salam sama si kuning yang di depan itu ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Dan selamat sore juga untuk Mbak Adel yang ada di Batu Jayi. Sehat ya Rel, kabarnya insya Allah amin. Mau request lagu gelandangannya dong Rel ya. Buat Aurelnya, selamat beraktivitas. Baik, terima kasih. Tapi sayangnya kita harus break dulu warga, untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan sholat asar.

Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau

0: Aing kembing, sayang sayang bajang baru, mama gewar, malaruan bajang baru beli si Gitam.
1: Hahaha, mulai nak nyandang, aku awak penyampai ya. Apa-apa kikawih mulai nak sosok, mulai nak jeneng.
0: Aing kering apa ini sim kawih? Ama gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen.
1: Hahaha deman kaya deman kembim sal bungul gadi kering sama kau nyak aran kering sarung cap lontar bungul. Musai-sai kawih sarung cap lontarnya bilang jelu warna ndik nak berubah-ubah ndik ni yak luntur-luntur ada menaun eto sak solah lalu setekena aran sarung cap lontar eto mulin jati sarung cap lontar eto macam corak motif arak doang apa-apa jam bojak kabera sampunan salah pilih salah beli iling-iling cap lontar mulai nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

Mandalika FM Radio Lombok, comeback lagi warga. Aurel siap menemani warga kembali. Masih di program Mandalika Sore. Lanjut ya, kita di zona kalau muda Mandalika. Kita bakal hadirkan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti, menemani aktivitas sore warga. Jadi pastikan tetap setia di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
0: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
0: Roki? Apa nama madu roki?
1: Nah, madu roki itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

single terbarunya di 2026 ya, berjudul Sederhana. Sederhana itu adalah apa ya, kemampuan untuk merasa cukup ya, tanpa harus memiliki segalanya gitu kan. Jadi bukan bukan berarti hidup serba kekurangan gitu kan. Melainkan memilih menjalani hidup dengan hati yang tenang ya, kemudian bersyukur atas apa yang dimiliki dan tidak berlebihan dalam mengejar sesuatu ya. Baik warga Mandalika, semoga kita bisa menjadi pribadi yang apa ya, bisa rendah diri, sederhana, tanpa harus haus yang namanya pujian ya. Oke, baik warga Mandalika, dua lagu sudah mengawali kebersamaan kita di Zona Kolom Muda Mandalika untuk edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026. Udah di 13 Juli aja nih warga ya, bulan Muharram juga sudah mau berakhir ya, kalau nggak salah besok berakhirnya, terus disusul dengan bulan Safar ya kalau nggak salah. Bulan depan itu udah Maulid ya, Agustus. Pecah tidak pun warga ya. Semoga Allah kasih kita umur panjang, sehat walafiat, dan dilancarkan segala urusan kita ya, amin. Nah, seperti biasa untuk Zona Kolom Muda warga ya, bisa ikutan gabung di jalur telepon di 081-757-07-684. Ingat kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kolom Muda.

0: siapa tetanggaku yang cantik?
1: Tentunya yang pin bandit saya ingat juga.
0: Ndak ganteng bukan ki?
1: Ah iya lah. Ganteng gak wah mama sih.
0: Ngi siapa?
1: Oh iya dong. Perbekalan bareng.
0: Alhamdulillah masih terkican. Solah-solah doang ki.
1: Lagu cinta nih.
0: Lagunya siapa ini?
1: Saya. Ayo nomornya ki.
0: Hah?
1: Linting daun
0: ya. Lesingan itu judulnya narkoba.
1: Ayah kan pokok sak linting-linting ya aneh linting-linting.
0: Pirat ya tanya pirat tanya Bu.
1: Bilang no pada narkoba.
0: Ah, Kak Nyabu kan sarapan bubur kenan sabu.
1: Oh, iya. Asun boleh?
0: Nggih.
1: Sapa-sapa batur nih,
0: boleh.
1: Arak Manena. Barapa Mak Bayu, Bunda Maya, Nek Momo, Aben, Pak Sin, Pak Nasi, Pak Suryaya, Pak Cengsol, Pak Nuri, Eko, Ogi, Bidia, Naura, Jana, Pak Raini, Mbak Isna ini, Baku, Pak Haji, Pak Lalu Ame. Selaku-laku
0: Nge, buncet jadi satu ya.
1: Buncet dan jadi seke selaku un. Salam sehat, salam kompak. Buat semama, buat anak jari kemarin tetap sehat, melanjut buat inak deh. Buat dirimu, selamat melanjutkan aktivitas sehat terus. Di suara,
0: amin. Nge. Selamat menyambut Maulid.
1: Oh, iya, tentunya mudah-mudahan rezeki jalan sehat.
0: Sampai amin.
1: Oke, Mbak Orel. Ditunggu lagu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tipe Inalintang yang ada di Bunut Baok sore hari ini di zona kolom Mudia Mandalika. Bisa juga gabung melalui pesan singkat Mandalika ya di SMS atau WhatsApp-nya di 081 757 07 6844 ya. Baiklah, selamat sore juga untuk yang mungkin baru bergabung di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga ya. Dan boleh gabung di jalur telepon SMS WhatsApp nanti karena kebersamaan kita sampai tuntas di jam 6 sore nanti ya. Pesan saya, say no to drug, say yes to sabu, sarapan bubur ya. Bersama Bondan Prakoso yang satu ini warga featuring Fatu Black dengan narkoba.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: It's time to tune into your favorite station.
1: 88 Bass Mandalika FM.

Irgama One yang saat ini warga dengan apa kabar Non? Apa kabar buat semuanya? Masih tetap semangat kan ya bersama 88 PES Mandalika FM Radio Lombok Warga. Dan kita hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Pemkab Lombok Timur tetapkan status siaga darurat dampak El Nino. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi ancaman dampak El Nino pada musim kemarau 2026. Langkah itu diambil agar penanganan kekeringan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, Lalu Mulyadi di Lombok Timur pada Senin, ia mengatakan penetapan status mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, dan pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pemkab Lombok Timur juga mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, BNPB, dan sejumlah instansi terkait. Rapat tersebut membahas langkah antisipasi agar dampak El Nino tidak semakin luas, serta menetapkan status siaga. BPBD langsung menurunkan tim reaksi cepat atau TRC untuk memetakan sumber-sumber air yang masih bisa dimanfaatkan saat musim kemarau panjang. TRC sudah bergerak memetakan potensi sumber air yang bisa didorong saat tanggap darurat, dan hasil pemetaan itu menjadi dasar penanganan di lapangan sehingga BPBD menyesuaikan langkah sesuai kondisi masing-masing wilayah. Jika tersedia sumber air bersih, BPBD akan mengutamakan pipanisasi dan menyalurkan air langsung ke pemukiman warga. Apabila suatu wilayah memiliki potensi air tanah, BPBD akan mengusulkan pengeboran sumur. Namun jika kedua upaya itu tidak memungkinkan, BPBD akan mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki. Saat ini BPBD menyiapkan 5 mobil tangki yang siap beroperasi setiap hari. BPBD dapat mengerahkan hingga 30 mobil tangki jika kebutuhan di lapangan meningkat. BPBD telah memetakan 8 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan, di antaranya Keruak, Jeruwaru, Sakra Timur, Sambelia, Sembalun, Pringgebaya, Suela, dan Wanasaba. Pihaknya memperkirakan dampak El Nino tahun ini berada pada kategori moderat, namun musim kemarau diprediksi berlangsung lebih lama. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Takkan pisah warga ya. Lagu ini mengingatkan kita tentang apa ya, bahwa hubungan yang kuat itu bukan cuma dibangun oleh rasa sayang gitu kan, tetapi juga oleh komitmen untuk tetap bertahan ya, saling percaya dan melewati setiap ujian yang secara bersama gitu ya. Baik, untuk Anda pecinta lagu-lagu pop Indonesia pastinya yang masih ingin bergabung bersama Aurel di Zona Kolom Muda, masih bisa banget warga ya. Halo Zona Kolom Muda. Oke, terima kasih sudah terputus. Apa kabar juga untuk warga yang masih di tempat aktivitas saat ini ya? Selamat beraktivitas, tetap semangat bersama 88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang lagi di jalan, lagi OTW, semoga selamat sampai tujuan ya. Yang udah nyantai di rumah selepas dari aktivitas, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Oke, baik, kita tinggalkan dulu Eren dengan lagunya Takkan Pisah. Yang satu ini bersama Randy Pangalila, Everything I Need.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

Baik, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok dari Keisha Lefranca dengan pelarian warga di Mandalika sore. Dan baik, kembali warga Mandalika, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Abdul Muti mengajak seluruh elemen pendidikan untuk mewujudkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah guna menjamin terciptanya ruang belajar yang aman dan nyaman bagi anak. Abdul Muti menyebutkan penciptaan iklim pendidikan yang ramah anak ini selaras dengan arahan strategis Presiden yang telah ditegaskan secara hukum melalui Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Melalui inisiatif MPLS yang ramah, Muti bertekad menjadikan sekolah sebagai titik temu atau meeting point sekaligus ruang pembauran atau melting point bagi seluruh siswa dari berbagai latar belakang sehingga lingkungan pendidikan terasa jauh lebih humanis dan inklusif. Lebih luas lagi, Mendikdasmer menjelaskan gerakan nasional RANA dirancang agar penciptaan ruang aman bagi anak tidak hanya berhenti di gerbang sekolah. Ekosistem yang nyaman tersebut harus terus terbangun secara holistik hingga ke lingkungan keluarga, masyarakat, serta meluas ke ranah digital. MPLS ramah ini tidak hanya menekankan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang secara sosial aman, secara fisik resik, sehat dan indah, tetapi juga memberikan wawasan dan juga memberikan kesadaran bagi anak-anak tentang pentingnya menjaga keramahan di dunia digital. Mendikdasmen menilai keramahan anak di dunia digital menjadi sangat krusial mengingat tingginya ancaman perundungan dan kekerasan termasuk kekerasan yang terjadi di dunia maya. Merujuk pada catatan survei Microsoft yang menunjukkan masih rendahnya indeks keadaban digital di tanah air, oleh karena itu Abdul Muti menekankan perlunya keseimbangan pendidikan literasi teknologi bagi siswa, di mana anak-anak tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi digital, tetapi juga wajib dibekali etika kesopanan saat berinteraksi. Mendikdasmen juga mengumumkan pihaknya akan menerbitkan surat edaran atau SE menteri terbaru yang mengatur tentang pembatasan penggunaan gawai bagi pelajar yang berusia di bawah 16 tahun. Ia menekankan bahwa regulasi tersebut sama sekali bukanlah sebuah pelarangan mutlak, melainkan bentuk panduan pembatasan agar anak-anak terlatih menggunakan teknologi secara bijak, arif, dan berorientasi murni pada kepentingan edukatif. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang satu tenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cuak pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lek website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Duetnya Judika featuring Lesti, bukan karena tak cinta ya. Lagu ini menggambarkan kalau perpisahan itu nggak selalu terjadi karena hilangnya cinta ya. Terkadang keadaan, perbedaan jalan hidup ataupun pengorbanan itu membuat dua hati harus merelakan gitu ya satu sama lain. Jadi walau rasa sayang masih tetap ada gitu kan. Baik, di sesi 2 untuk Zona Kolom Muda Mandalika Warga edisi Senin 13 Juli 2026 ya, masih setia menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai jam 6 sore nanti. Selamat sore Pak Nasri yang menyapa di WhatsApp Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip salam ya Rel buat pendengar Mandalika seperti Ibu Kadus, Pak Jumawan ya, kemudian juga siapa lagi, Mak Haji Loknudin, Haji Muhyiddin dan semua pendengar Mandalika ya. Kalau bisa sih request lagu Afgan aja di Rel ya, buat Aurelnya kebagian, terima kasih, sama-sama. Baiklah, kita tinggalkan dulu duetnya yang satu dari pop, yang satu dari dangdut ya. Di apa namanya, dipertemukan di single Bukan Karena Tak Cinta. Ada versi dangdut, ada versi popnya juga ya. Karena kita di Zona Kolom Muda, jadi kita hadirkan yang versi popnya ya. Oke deh, baik warga Mandalika, jangan lupa juga ya buat warga yang punya masalah sama gula darah, yuk bisa ini ya, bisa mencoba licin herbal untuk menormalkan kembali kadar gula warga ya. Dan produknya bisa didapat di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang, mau dibikinin teh apa kopi nih Pak?
2: Terserah Ibu aja deh, yang penting jangan manis-manis ya Bu.
1: Iya benar Pak, sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus Pak, lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Pengumuman, pengumuman.
6: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini Senin 13 Juli 2026. Telah memanggil Ita Novasari Huta Soit binti Anton Huta Soit, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Walun, Desa Lekor, Kecamatan Janapriya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai termohon dalam perkara tertentu antara Andi bin Maslan alias Kundem sebagai pemohon melawan Ita Novasari Huta Soit binti Anton Huta Soit sebagai termohon, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026 Pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Muhammad Atoilah.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Aduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku gita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekena, perasaan aku julu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motifna apa-apa de motif de pete yara doang. Neke, teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau. Oh, mula nyandang no cap lontar sino. Waku pedasan ya teleku baru batur ngadu liwat. Aduh, teku sengke ya. Mula ne, kereng cap lontar sino tu sarung cap lontar sino. So paling leku, sehingga kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat, malik kekah mengalir tenda. Cap lontar, ndak main lupa lontar.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: It's time to tune into your favorite station.
6: 88 Bass, Mandalika FM, Radio.

Ular berbisa dari miliknya Hello di Mandalika Sore, sesi Zona Kolombo di Mandalika. Sementara itu warga Mandalika, informasi yang kami kutip dari antaranews.com, Amerika Serikat menuntaskan gelombang baru serangan terhadap Iran dengan menargetkan puluhan lokasi militer dalam upaya melemahkan kemampuan Iran untuk terus menyerang pelayaran internasional di Selat Hormuz, menurut Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Anadolu pada Senin, CENTCOM mengatakan bahwa operasi tersebut menghantam puluhan target di berbagai lokasi dengan amunisi berpemandu presisi sebagai bagian dari upaya mengurangi kemampuan Iran untuk mengancam lalu lintas maritim di jalur perairan yang strategis tersebut. Menurut CENTCOM, pasukan Amerika Serikat menargetkan sistem pertahanan udara Iran, lokasi radar pantai, kemampuan rudal dan drone, serta kapal-kapal kecil menggunakan pesawat tempur, kapal perang, drone udara sekali pakai, dan untuk pertama kalinya drone laut serang sekali pakai. Selat Hormuz merupakan koridor maritim yang sangat penting bagi perdagangan global. Iran tidak menguasainya, menurut CENTCOM. CENTCOM menambahkan bahwa pasukan AS berada dalam posisi siap dan siaga untuk memastikan kebebasan bernavigasi tetap terjamin bagi kapal-kapal komersial meskipun Iran terus melakukan agresi, intimidasi, ancaman, dan pernyataan sepihak tanpa alasan. Kedua negara kembali saling melancarkan serangan pekan ini terkait lalu lintas kapal niaga di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang sejumlah sasaran di Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset milik AS di berbagai kawasan. Informasi di warga kami kutip dari antaranews.com.

Oke, yang satu ini dari Melania Kotak dengan haters. Daripada jadi haters, lebih baik jadi lovers. Ya, apalagi lovers of Radio Mandalika FM Lombok ya. Baik warga Mandalika, akhirnya tentu sudah saya Aurel menemani warga untuk Mandalika sore di si hari ini Senin 13 Juli 2026 ya. Setelah ini hadir Siroi Siroma Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi itu warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan? Rasanya hampir tidak ada. Dan memang kesulitan bukan untuk ditakuti. Kesulitan justru untuk diatasi, dicarikan jalan keluarnya. Begitulah suami istri yang bertujuan mencari ridho Allah. Manakala suami berada dalam kesulitan, istri mencarikan jalan keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur." Dan bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita tertimpa oleh kepanikan, oleh kegelisahan, dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, kalau mata orang lain kelilipan, gampang kita tiup. Tapi kalau mata kita sendiri yang kena kelilipan, tentu kita memerlukan orang lain untuk meniupnya. Oleh karenanya, suami istri harus saling mencarikan jalan keluarnya. Walaupun kerjanya berbeda, suaminya pergi mencari nafkah, istrinya berdoa di rumah, kalau perlu melakukan sholat duha, mendoakan agar usaha suaminya dimudahkan, dan begitu selanjutnya. Sehingga dengan adanya kebersamaan, walaupun tidak selalu bersama-sama, maka masing-masing melaksanakan tugas dengan tenang dan merasa yang satu berbuat untuk kepentingan yang lain. Inilah cirinya yang kedua, sabar bila mendapat dan berhadapan dengan segala macam kesulitan. Kadang orang mendapat kesulitan itu berkeluh kesah. Bukan berkeluh kesah, tapi mencari jalan keluar dan mengambil hikmah yang ada di dalamnya apa. Karena bukan kemudahan, kesulitan yang membuat orang dewasa. Bukan kemudahan, tapi kesulitan yang membuat orang berpikir dinamis, kreatif. Kalau seluruh jalan yang kita tempuh mudah saja, gampang saja, rasanya monoton kita ini. Kehilangan dinamika dalam perjuangan. Kesulitan yang membuat orang matang, kesulitan yang menempa kepribadian untuk lebih dewasa menghadapi bahtera kehidupan, membuat pandangan makin arif, wawasan makin luas, dan analisa semakin tajam. Sama saja dalam hidup, sesungguhnya pujian sering menjadi racun. dan caci maki kalau kita tanggapi secara positif sering membuat kita makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau dipuji, tapi baru dia merenung dan mencari diri setelah dicaci maki dan dikritik habis-habisan. Walaupun watak umum manusia senang dipuji, marah kalau dicaci maki. Biasanya kalau ketemu cewek cakep kita bilang, "Kamu cakep deh." Dia paling bilang, "Ah, abang bisa aja." Walaupun dia bilang, "Ah, abang bisa aja," hidungnya mah tetap mekar. Seneng kalau dipuji, itu kecenderungan manusia. Marah kalau dicaci maki, marah kalau dikritik. Tapi sesungguhnya pujian sering jadi racun, caci maki sering jadi obat. Orang takut minum obat karena pahitnya, padahal efeknya itu akan lebih memberikan kesehatan kepadanya. Orang takut menghadapi kritik, orang takut dan tidak ingin dicaci maki, padahal itulah yang sesungguhnya menjadi cambuk kalau tidak dia salah tanggap, menjadi sugesti yang mendorong dia lebih maju lagi. Karena memang bukan pujian tapi caci maki dan kritik yang membuat kita makin berpikir tajam. Jadi rumah tangga yang berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan biasanya kalau ditanggapi dengan sabar akan makin mengokohkan fondasi rumah tangga itu sendiri. Tapi kalau kesulitan dihadapi dengan tidak sabar lalu mencari jalan pintas, kesulitan ekonomi, kebetulan istrinya cakep, istrinya disuruh ngojek. Dah lu ngojek aja deh, gua nungguin. Gua nungguin setoran dah. Suami tapak di rumah. Saudara hadirin yang saya muliakan, buat sepintas memang mendatangkan materi itu, mengatasi kesulitan ekonomi, tapi apakah bahagia? Walaupun rumah bisa jadi besar, perabotan bisa serba lebih lengkap dan ada, tapi apakah semuanya mendatangkan bahagia? Sementara suami kehilangan rasa cemburunya, dan dalam agama itu disebut dayus. Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Dan orang dayus kayak begitu, haram mendapat bau sorga. Bau sorga saja tidak dapat, apalagi masuk ke dalamnya. Ya tapi juga jangan lantas mentang-mentang harus cemburu sama istri overacting. Suaminya nawar sayuran, laki pulang ngomel, "Lu pacaran ya sama tukang sayur?" Itu juga over, saudara-saudara. Kesulitan ekonomi diatasi dengan sabar. Sabar dalam arti berusaha dengan tidak mengambil jalan pintas, berusaha tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini yang jadi problema ini rumah tangga sekarang ini, kesulitan ekonomi, di mana lapangan kerja sulit, di mana persaingan hidup tajam, sedangkan kita hidup ingin seperti orang lain. Kita mudah gelap mata, mudah picik pandangan, mudah sulit pertimbangan, lalu mengambil jalan pintas. Kadang menjual akidah, menjual keimanan. Kebetulan penderingan kering, ada yang nawarin beras 3 liter sama supermi 2 bungkus. Hari Minggu diajak ke gereja mau. Itu iman kena beras 3 liter telap. Kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Sehingga Imam Ali pernah berkata, "Kadal fakru ayyakuna kufran." Kemiskinan memang mudah membawa orang kepada kekafiran, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang kekafiran. Oleh karena itu dalam tamsil lain beliau berkata, kalau ada ular dan ada kemiskinan, kemiskinan yang saya getok lebih dulu, kemiskinan yang saya bunuh lebih dahulu. Karena kemiskinan mudah membawa orang kepada kekufuran. Bagaimanapun sulitnya ekonomi yang dihadapi dalam rumah tangga, percayalah satu saat jalan keluarnya mesti ada. Mesti ada. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang membuat kita keluar dari jalan yang ditinjau dari segi kemasyarakatan pun mendatangkan aib. Ditinjau dari kehormatan berkeluarga pun mendatangkan nista. ditinjau dari segi ekonomi pun barangkali tidak akan mendatangkan kelimpahan materi. Jalan pintas pada umumnya, saudara-saudara, hanya memberikan kenikmatan yang sekejap. Dan apalah itu artinya kalau harus mengorbankan kesenangan yang abadi dan kekal. Kadang-kadang mengorbankan anaknya sendiri, anaknya dikomersilkan. Pokoknya siapa yang nyamper lu berangkat aja dah. Asal pulang nengteng pisang sama jeruk sebongsang, orang tua udah anteng aja udah. Saudara hadirin yang saya muliakan, setiap kita selalu berhadapan dengan kesulitan. Karena itu rumah tangga yang bertujuan mencapai mardhatillah, mereka sabar dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada beras, puasa saja, puasa sunnah. Puasa sunnah, lapar tapi ada pahalanya. Daripada tidak puasa lalu ngegerundel, brengsek Tuhan. Gue sembahyang melulu, lapar juga. Sudah lapar, tidak berpahala. Bukankah Rasulullah sendiri kalau pulang ke rumah Aisyah lalu berkata, ya Humairah, ada makanan hari ini? Ada makanan ya? Enggak ada bang. Alhamdulillah, kalau begitu saya puasa. Pulang dari mana-mana, perut lapar, mau makan tidak ada makanan. Bukan marah, bukan ngamuk, puasa. Maka boleh puasa sunnah, niatnya udah siang jam 10, jam 11, asal dari pagi belum makan apa-apa. Niatnya jam 10 sah, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Jangan sudah sepiring setengah baru niat, itu lain. Itu ngojek namanya itu. Pengertian dalam kesulitan. Satu malam beliau pulang dari masjid agak larut. Habis ngajar banyak yang bertanya. Ketuk pintu, assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali beliau memberi salam, tidak ada jawaban, tidak dibukakan pintu. Rupanya istri beliau lelah bekerja di waktu siang, tidurnya pulas benar. Marahkah Rasul? Tidak. Beliau gelar sorban, tidur di depan pintu. Asraful anbiya wal mursalin ini, Rasul termulia ini, karena menghargai istrinya, tidur di depan pintu. Sampai Aisyah bangun sepertiga malam, terkejut buka pintu, suaminya ada di depan pintu. Beliau bangunkan. Ketika dibangunkan, Rasul lebih dulu berkata, maaf sayang, saya pulang terlambat. Sudah enggak dibukain pintu, tidur di depan, dibangunin, beliau duluan yang minta maaf. Pengertian. Kalau emosi, memang enggak dibukain pintu, tidur di depan, begitu dibukain yang enak kita tunjuk jidatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, kesulitan di dalam kehidupan merupakan bagian daripada kehidupan. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Bukan untuk dihindarkan, tapi dicarikan jalan keluarnya. Hadapilah kesulitan dengan baik sangka kepada Allah, dengan lapang dada, dan dengan tetap bersabar menghadapinya. Kenapa? Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, mencapai ridho Allah. Kalau anak kita perjualbelikan, kalau istri kita komersilkan, kalau akidah kita jual untuk mempertahankan rumah tangga, bukankah makin jauh saja rumah tangga itu dari ridho Allah? Ini tujuan utamanya. Yang ketiga, rumah tangga yang bertujuan mardhatillah itu, suami istri yang merupakan fondasi di rumah tangga, suami sebagai pemimpin, istri sebagai pembina, selalu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Walaupun istri ditakdirkan sebagai pemimpin dan suami sebagai pemimpin dan istri yang dipimpin, tapi agama menganjurkan musyawarah. Jangan mentang-mentang istri nyari duit, suami nyari duit, lalu menteleng. Segalanya mau diktator, segalanya mau sendiri. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu didirikan atas dasar musyawarah. Sehingga apabila sesuatu itu dihasilkan dari suasana musyawarah, tidak akan melahirkan penyesalan di belakang hari.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Kalau tidak, berjalan menurut seleranya masing-masing, belakangan timbul penyesalan, akhirnya main salah menyalahkan. Kalau sudah saling salah menyalahkan, itu artinya sudah saling mengungkit kekurangan masing-masing. Akibatnya tidak ada lagi saling menghargai. Jadi dengan demikian musyawarah di dalam menyelesaikan persoalan, menghadapi kesulitan ekonomi musyawarah, menghadapi kenakalan anak musyawarah, akan membeli ini dan itu sebaiknya juga musyawarah. Kalau merupakan hasil musyawarah, maka saudara-saudara hasilnya pun akan dihadapi oleh bersama. Enak rasakan bersama, tidak enak rasakan bersama. Kenapa? Tadinya musyawarahnya bersama-sama juga. Lah kalau hasil sendirian, giliran enak mungkin yang satu mau ikut, giliran tidak enak yang satu nuding, gua kata juga apa. Kan begitu akibatnya kalau tidak berdasarkan musyawarah lebih dahulu. Maka insya Allah hasil musyawarah ini setidaknya tidak akan mendatangkan sesalan di belakang hari nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ciri yang keempat, sepasang suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah dalam upaya mencapai rumah tangga bahagia itu, tawakal apabila mempunyai rencana. Tawakal berserah diri kepada Allah, bukan berserah diri dalam artian mutlak yang mengarah kepada fatalism atau predestination. Kita sering mengartikan tawakal secara salah, belum apa-apa sudah menyerahkan diri kepada Allah. Emang semuanya terjadi menurut maunya Allah dah, gak usah ngapa-ngapain, bagaimana Tuhan aja dah. Lapar juga gak usah makan, kalau takdirnya kenyang pan kenyang, ya udah lapar terus kita. Makan dulu perkara nanti kenyang apa tidak, itu baru tawakal. Kalau sakit ke dokter soal sembuh atau tidak, baru tawakal. Artinya usaha itu ada. Setelah suami berusaha, istri berusaha, selebihnya tawakal. Apa perlunya tawakal? Apabila berhasil tidak lupa daratan, apabila berhasil tidak lupa diri, apabila gagal tidak putus asa. Sehingga dengan demikian, dari tawakal ini lahirlah pondasi yang kokoh membina rumah tangga yang bahagia dalam upaya mencapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita laksanakan di rumah tangga, tujuan intinya tetap untuk mencapai keridhaan Allah. Beli kendaraan untuk mencapai ridho Allah, lalu dipakai ngaji, dipakai ke masjid dan sebagainya. Beli peralatan rumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Mendidik anak untuk mencapai ridho Allah. Membantu keluarga untuk mencapai ridho Allah. Dan begitu selanjutnya. Tawakal apabila mempunyai rencana. Kemudian cirinya yang kelima, suami istri yang bertujuan mencapai ridho Allah selalu mempererat silaturahmi. Sebab seperti sudah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, dalam berumah tangga itu ada orang tua, ada mertua. Itu cuma perbedaan istilah, tapi hakikatnya adalah sama. Jangan karena perbedaan istilah lalu menyebabkan kita berbeda sikap. Kalau sudah berbeda sikap, tentu akan melahirkan perasaan yang tidak simpatik. Sebaiknya suami istri kalau sudah berumah tangga, jadikanlah orang tua tempat cerita yang enak saja. Yang tidak enak, telan berdua. Yang pahit, rasakan berdua. Kesusahan dan kesulitan, atasi berdua. Giliran enak, ngomong sama orang tua. Giliran senang, cerita sama mertua. Sekarang kan kita balik. Kalau lagi senang duitnya banyak, anteng di rumah, kalem aja. Tapi lalu waktu susah, ba, waktu susah, ma, cerita kepada orang tuanya, cerita kepada mertuanya. Lalu kapan kita mau menyenangkan orang tua? Sudahlah, mereka susah mendidik kita di waktu kecil, membesarkan kita, melakukan segala macam pengorbanan demi setelah kita berumah tangga, kesulitan rumah tangga kita tumpahkan juga kepada mereka. Pererat silaturahmi dan usahakan agar seluruh keluarga hanya menjadi tempat kita cerita yang enak-enak saja. Istilah sehari-harinya, kalau di rumah kita makan sama sayur bayam, keluar rumah diem, malah seluitan. Tetangga tanya, lu makan kayaknya enak banget, tau gak sih? Daging ayam. Lalu tetangga kan akan berbisik gitu, makannya tuh orang enak bener ya, rumah tangganya tiap hari makan sama daging ayam. Biarlah paling kurang itu jadi doa, daripada kita makan sama kangkung lalu ribut ngomel di mana-mana. Gua kesel banget sama bini gua di warung ceritanya lagi. Kenapa? Saban sari gua direbusin kangkung mulu, brengsek. Di warung cerita, ada RT, ada RW, gara-gara makan sama kangkung se-RT tahu. Akhirnya mungkin kalau kita berangkat, orang hitung dari jauh, lihat kangkung lewat. Bisa menjaga yang disebut security informasi, rahasia rumah tangga. Bahkan pernah saya berikan contoh, karena ingin menghargai, suami beliin kain batik buat istrinya. Istri tahu begitu sepintas, nih kain jelek nih. Tapi karena mau menyenangkan suaminya, dia bohong. Bagaimana bu, kain yang bapak beliin? Aduh bagus bener pak, bagus sekali itu kain. Warnanya pak, emang yang model begitu tuh. Tetangga kita mana ada yang pakai kain begitu pak. Ya emang gak ada, jelek. Menghargai. Sebab kalau waktu itu si istri jujur, yang timbul sakit hati suami. Bagaimana bu kain yang saya beliin? Goblok lo. Kain begitu dibeliin, di pasar juga banyak, 1004. Campur odol lagi. Sudahlah, suami punya niat baik, sampai rumah digoblok-goblokin, tidak ada lagi rasa saling menghargainya. Begitu pentingnya mempererat silaturahmi ini, sampai Nabi berpesan, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarussu. Ada dua golongan manusia yang di akhirat nanti tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diopeni oleh Allah, didiemin aja. Siapa mereka? Pertama, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Yang kedua, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Dua golongan manusia ini, pemutus silaturahmi, kemudian juga tetangga yang jahat dengan tetangganya, ini tidak akan dipandang oleh Allah di hari akhirat nanti. Jadi pererat silaturahmi, sebab kita ini zon politiken, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak bisa hidup sendirian. Setiap kita memerlukan orang lain. Kita disebut kaya karena ada yang miskin. Kita disebut alim karena ada yang awam. Kita disebut berkuasa karena ada rakyat jelata. Tanpa rakyat tidak ada penguasa. Tanpa yang miskin tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada yang jelek, siapa yang bilang cakep? Karena ngimbangi. Saudara hadirin, atas dasar ini mestinya kita selalu bersyukur dalam segala posisi. Tidak lalu salah terima kepada karunia yang diberikan Allah kepada kita. Saudara hadirin yang saya hormati, pererat silaturahmi, jadikan orang-orang tua kita tempat kita cerita yang enak-enak saja. Yang tidak enak, telan sendiri, usahakan sendiri, carikan jalan keluarnya sendiri. Setidaknya, ya diam sajalah. Kalau belum bisa membalas budi baik orang tua, setidaknya jangan menyakiti hati orang tua kita. Sudah lelah dan payah dia mengasuh kita, membesarkan kita, merawat kita. Demi setelah kita berumah tangga, seluruh kesulitan kita bawa lagi kepadanya. Karena itu buat para istri juga ini perhatian. Kalau dimarahi suami, jangan cepat-cepat pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh diomelin dikit, main buntel aja. Gua pulang dah. Pulang. Sampai sana cerita habis-habisan, dikucek kejelekan suaminya. Nanti 2-3 hari balik aja lagi. Kan enggak lucu jadinya. Saudara hadirin, begitu juga suami. Mencaci maki habis istrinya, 2-3 hari baik aja lagi. Konyol, istrinya sudah dicaci maki habis-habisan, dijeleki leluhur-leluhurnya, 2-3 hari baik lagi, mesraan lagi. Kata bininya dalam hati, gua lu jelekin juga, lu pakai juga, payah. Saudara hadirin yang saya muliakan, itulah sebabnya pada awal tadi saya katakan perlunya kita mempunyai timbangan baik sebagai suami maupun sebagai istri. Nah, dari mempererat silaturahmi ini akan terjalin rasa kekeluargaan. Maka tradisi arisan keluarga itu bagus sesungguhnya untuk mempererat silaturahmi. Cuma celakanya bukan silaturahmi yang jadi tujuan, arisannya itu yang jadi tujuan. Akibatnya apa? Kalau belum narik mah semangat banget datang dah. Begitu udah narik aja udahan. Itu celakanya. Akhirnya silaturahminya jadi nomor dua, arisan semata-mata yang menjadi tujuan. Sesungguhnya itu bagus untuk mempererat silaturahmi. Karena kalau kita dengan kita sesama saudara sudah tidak saling mau mengenal, bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? 2-3 generasi yang akan datang tentu akan lebih saling tidak mengenal lagi. Baiklah ya, yang keenam, suami istri yang bertujuan untuk mencapai keridhaan Allah itu selalu berusaha tolong-menolong di dalam kebajikan. Sebab Allah pesankan itu di dalam Al-Maidah ayat 6, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan, di dalam bertakwa kepada Allah. Jangan bertolong-tolongan di dalam maksiat, di dalam dosa, dan di dalam usaha yang menimbulkan permusuhan. Kalau suami marah kepada seseorang, istri jangan ngipasin. Oh bang, yang begitu mah dibayain tuman. Bu, udah habisin aja dah. Anak-anaknya marahin sekalian. Ngipasin. Istri kesel sama tetangganya, suami ngipasin. Emang tuh tetangga kita, habis orang dikipasin. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa, bertolong-tolonganlah di dalam kebaikan. Istri malas ngaji, suami mendorong, memberikan sugesti. Suami malas berusaha, istri memberikan sugesti. Saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kata suami, bu, daripada kita melarat terus hidup, kita piara tuyul yuk. Kata istrinya, nah, ini sudah menyimpang bang. Bersabarlah, bagaimanapun insya Allah kita tidak akan mati kelaparan. Piara tuyul itu nanti jadi pindah akidah, merusak iman, berteman dengan setan. Apalah artinya kekayaan dan kesenangan sebentar kalau harus mengorbankan kekayaan dan kesenangan yang abadi. Ini sudah alal ismi wal udwan, sesuatu yang mengandung dosa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian yang keenam, berbaik sangka. Baik suami maupun istri sama-sama saling berbaik sangka. Suami melepas istri, istri melepas suami dengan hati yang ikhlas. Suami meninggalkan istri di rumah dengan jiwa yang bersih dan rasa yang aman. Ada rasa baik sangka, dan ini modal dasar. Kalau sudah dilandasi oleh buruk sangka, tentu yang lahir nanti adalah perasaan-perasaan yang tidak baik. Akibatnya sangat tidak menguntungkan. Inilah beberapa ciri dari rumah tangga yang didirikan atas dasar mardotillah, mencapai keridhaan dari Allah. Nanti akan menyusul tujuan berikutnya, di antaranya mendapat keturunan, di antaranya lagi mendatangkan gairah untuk lebih berusaha mencari rezeki karena sudah merasa punya tanggung jawab berupa anak dan istri. Mempererat silaturahmi itu cuma tujuan-tujuan sekundernya saja. Tujuan primernya kita melakukan suatu nikah untuk mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan punya istri cantik, kaya, tapi tujuan utamanya kita membina rumah tangga untuk mencapai ridho dari Allah. Karena itu dasarnya mawaddatan warahmah. Jangan cuma cinta, tapi juga kasih sayang. cinta, kecenderungan kepada jasmani akan berakhir, tapi kasih sayang, kecenderungan kepada rohani, makin tua malah makin erat, makin tua malah makin mesra. Sehingga kadang kita menampak kakek-kakek dan nenek-nenek lagunya kayak pengantin baru. Apa cinta-cintaan? Tidak. Bagaimana kakek-kakek sama nenek-nenek harus bilang I love you? Yang masih ada itu waktu itu mawaddah, kasih dan sayang. Itu yang akan kekal, itu yang akan abadi. Tanpa materi orang sulit untuk bahagia, tapi materi semata bukan jaminan orang untuk bahagia. Nah, ciri yang terakhir dari rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah, sinar agama kelihatan di dalamnya. Baik suami maupun istri sama-sama orang yang taat melaksanakan ajaran agama. Saudara, mudah-mudahan walaupun singkat dapat menjadi sumbangan moral dalam kita mewujudkan rumah tangga yang bahagia menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan. Kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Suatu hari, seorang gubernur bernama Al-Aqra bin Habis datang menemui Khalifah Umar bin Khattab di rumahnya. Al-Aqra menemui Umar sedang bermain dengan anak-anaknya. Ada yang sedang memegang dan bergantungan pada lengannya. Ada pula anak yang menaiki punggungnya. Dengan heran, Al-Aqra bertanya, "Apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Beginikah yang engkau lakukan dengan anak-anakmu?" Khalifah tersentak dan balik bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan anak-anakmu di rumah, wahai Al-Aqra?" Sang gubernur menjawab, "Jika aku masuk, yang sedang duduk kemudian berdiri, yang sedang berbicara kemudian diam, dan yang sedang tidur kemudian bangun. Aku mempunyai 10 anak dan belum pernah mencium satu pun di antara mereka." Dengan tegas, Khalifah Umar kemudian berkata, "Jika demikian, maka engkau tidak cocok menjadi pemimpin kaum muslimin."

0: tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Konon, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: 88 Bus, Mandalika FM, Radio Lombok. Mandalika, Radio.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 FM.

Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio. 88

0: Nandi,
1: napi ara tua?
0: Aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, sel

Kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau

Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dan menjadi tersangka, Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang, hingga peluncuran bahan bakar minyak B-50. Banyak yang terjadi selama seminggu kebelakang, dan saya, Aida, akan merangkumnya untuk sahabatkompas.com di Morning Brief edisi Senin, 13 Juli 2026. Berita pertama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya dan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola batubara. Febri ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri setelah polisi melakukan penggeledahan ke 13 lokasi yang terkait dengan kasus tersebut. Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Jamwas Rudi Margono sebagai pelaksana tugas Jampitsus. Dikatakan juga oleh Kejaksaan Agung bahwa pergantian ini tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Berikutnya, penetapan nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam 3 perkara sekaligus didesak menjadi momentum bersih-bersih untuk Kejaksaan Agung. Merespons kasus tersebut, Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja guna memantau pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan bahwa panja memiliki peran memonitor setiap tahapan hukum secara mendetail agar keadilan tetap tegak tanpa mengesampingkan hak-hak dasar dari pihak yang sedang berperkara. Langkah tersebut juga merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR terhadap penegakan hukum di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam rangkaian operasi tangkap tangan sejak Kamis malam, minggu lalu. Ia diamankan setelah diduga terlibat kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo. Saat ditangkap, ia memilih bungkam dan tidak menjawab pertanyaan wartawan. Selanjutnya, ia dibawa ke Mapol Resta Solo untuk diperiksa, lalu dibawa ke Jakarta. Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat dalam pertukaran serangan yang berlangsung hingga Kamis minggu lalu, bertepatan dengan pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Sebelumnya, Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah Iran menyerang 3 kapal dagang di Selat Hormuz. Di tengah meningkatnya ketegangan, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz dilaporkan menurun drastis. Jumlah kapal yang melintasi jalur perdagangan penting tersebut kini jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi sebelum perang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM baru biodiesel B50 yang dilaksanakan di res area kilometer 57, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Dengan demikian, Indonesia kini menjadi negara pertama di dunia yang meluncurkan B50. Melalui mandatori B50 ini, maka diwajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50% untuk semua jenis BBM berupa minyak solar. Presiden mengklaim, dengan diluncurkannya BBM jenis baru tersebut, maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar. Dalam peluncuran itu, Prabowo didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan CEO Danantara Rosan Ruslani. Selanjutnya, usulan untuk menghilangkan atau membuat pajak jaminan hari tua menjadi 0% sudah masuk ke tahap pembahasan. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mendukung usulan pemberian tarif pajak 0% untuk pencairan JHT. Sebelumnya, Said Iqbal sudah bertemu Menteri Keuangan Purbaya mengenai hal ini, dan Menkeu sendiri mengatakan akan mengecek terlebih dahulu apakah memungkinkan dari segi aturan atau APBN. Berita terakhir, kabar duka cita. Komedian Temon meninggal dunia akibat serangan jantung pada hari Minggu pagi kemarin. Saat dikonfirmasi, pihak manajemen Temon, Novi, juga mengatakan bahwa selain sakit jantung, almarhum juga memiliki riwayat hipertensi. Ucapan belasungkawa datang dari berbagai pihak, termasuk partner komedi Temon, Abdel. Jenazahnya telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Amat banyak berita yang muncul dalam satu minggu kebelakang. Pastikan kamu hanya mengonsumsi berita-berita faktual dengan memilih sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
3: Bisa bantu saya nggak?
4: Kenapa saya?
3: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
5: Selamat malam, saya Sena.
3: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
3: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
2: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
0: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda, dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete. Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
4: Andy, napi ara tua aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
5: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
4: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
5: Rocky? Apa nama madu Rocky?
4: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
6: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
7: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, denger!

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.

0: pacar, gak mungkin dong Nazah putusin pacar Nazah.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
0: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
0: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis. Sesuai standar internasional, minum 2 kali sehari, 4 sendok makan.

0: song, isn't it? Freestyle.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, seorang gubernur bernama Al-Aqra bin Habis datang menemui Khalifah Umar bin Khattab di rumahnya. Al-Aqra menemui Umar sedang bermain dengan anak-anaknya. Ada yang sedang memegang dan bergantungan pada lengannya. Ada pula anak yang menaiki punggungnya. Dengan heran, Al-Aqra bertanya, "Apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Beginikah yang engkau lakukan dengan anak-anakmu?" Khalifah tersentak dan balik bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan anak-anakmu di rumah, wahai Al-Aqra?" Sang gubernur menjawab, "Jika aku masuk, yang sedang duduk kemudian berdiri, yang sedang berbicara kemudian diam, dan yang sedang tidur kemudian bangun. Aku mempunyai 10 anak dan belum pernah mencium satupun di antara mereka." Dengan tegas, Khalifah Umar kemudian berkata, "Jika demikian, maka engkau tidak cocok menjadi pemimpin kaum muslimin."

0: Setiap orang punya mimpi.
1: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
0: Setiap hati punya harapan.
2: Profesinya apa?
3: Guru.
2: Guru?
3: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
0: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
4: Dari lahir ada kekurangan.
5: Tuh, kesembuhan bapak.
0: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
4: Dede, Deang. Ini mama berjuang buat kamu ya.
0: Dan setiap bakat pantas untuk

0: hadapan, Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode mikrodrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store dan binge watch sekarang.
1: 97,1 FM.

0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
1: Ini siap-siap debt collector mau masuk ya.
2: Intinya ya, istrinya bapak yang minjem, sekarang bapak yang bayarin itu uang. Enggak usah bertele-tele. Mana motor bapak?
3: Ini
2: motor bapak.
3: Enggak bisa gitu dong, Pak.
0: Punya masalah hidup yang bikin pusing, punya mimpi yang belum tercapai, atau kamu lagi berjuang untuk bertahan hidup?
4: Mogok biaya karena dia kan sakit kanker rahim. Ini saya kelibet-libet utang.
0: OJK akan kasih solusinya.
1: Sebenarnya Bapak dikasih challenge untuk nolongin orang, bantu orang. Bapak tuh nyelesain semuanya, Bu. Suaminya orang baik, Bu.
4: Amin.
1: Ibu juga tadi kan didatengin anak kuliahan ya?
4: Iya. Terus dia duitnya kurang, saya nggak apa-apa, Pak.
1: Iya, Bu.
4: Tapi jangan dibawa kemana-mana.
5: Utangnya 5 juta dibayar lunas.
0: OJK, opsi jalan keluar. Setiap Sabtu jam 16.30 waktu Indonesia Barat, eksklusif di RCTI.
6: Tahu enggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

Ku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

107,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: pakai lo.
1: Gak bakalan.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam senantiasa tertutur kepada manusia yang paling jujur, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Ana hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu

0: alamin ya mujibas sa'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, terkadang kita lupa bahwa kita ini hidup di dunia cuma sementara. Cuma sementara, hanya tempat persinggahan yang sangat sebentar. Kita hidup di dunia bagaikan kita berteduh di tengah derasnya hujan. Jika hujan sudah berhenti, kita lanjutkan perjalanan berikutnya. Kita hidup di dunia bagaikan kita berteduh di teriknya mentari. Jika mentari sudah hilang teriknya, kita lanjutkan perjalanan. Itulah hakikat kehidupan dunia, hanya sementara. Hanya tempat hidup yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk mencari bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk terus beribadah. Semangat ya, untuk terus beribadah, semangat dalam beribadah. Baik sobatku, di dunia kita mempunyai niat yang bermacam-macam. Tapi coba kita rubah niat kita yang baik. Kita rubah niat kita yang dari buruk ke niat yang baik. Yang baik ke niat yang lebih baik. Jadi kita rubah niat yang buruk menjadi baik. Dan kita tingkatkan lagi niat yang baik ke niat yang lebih baik. Pertama, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Sabit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjadikan dunia tujuan utamanya, man kanatid dunya hammahu, siapa saja menjadikan dunia ini tujuan utamanya, maka ada tiga perkara yang akan Allah berikan kepada dia jika dia menjadikan dunia tujuan utamanya. Ya sobat ya, ini kita harus perhatikan nih, niatnya harus kita lihat. Kalau kita menjadikan dunia ini, niat menjadikan dunia ini adalah tujuan utama kita, maka Allah akan berikan tiga perkara kepada kita. Tiga perkara. Nah, sebelum kita bahas yang tiga perkara itu, memang opini ataupun perasaan kita sekarang, kita ketika ditanya enak gak hidup di dunia, mungkin mayoritas, kebanyakan mengatakan enak. Padahal nanti kehidupan kita selaku orang yang beriman di akhirat itu lebih enak, lebih indah, lebih nikmat. Kehidupan akhirat tidak ada sakit, tidak ada susah, tidak ada enggak punya duit, tidak ada yang punya hutang. Ya, di dunia kan begitu. Enggak enak, kadang-kadang sakit, kadang-kadang capek, kadang-kadang enggak punya duit, banyak utang, pikiran pusing. Nah, ini di dunia. Masa bisa dikatakan enak, ya? Makanya di akhirat itu, masya Allah, bagi kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah dalam surah Asy-Syura, Allah akan menjadikannya raudhatul jannah. Allah akan menjadikan tempat kita di taman surga. Masya Allah, itu di akhirat. Kalau di dunia ya begini dah, gitu. Kalau di dunia begini, masih bersyukur kita. Ya memang harus kita syukuri, kita masih bisa beribadah, rezeki kita ada ya. Yang penting kita jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita deketin Allah aja dah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini banyak sahabat-sahabat kita yang bertanya, "Ustaz, kehidupan saya sekarang sedang hancur nih. Kehidupan saya sekarang sedang hancur." Begitu nih. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal soleh tidak boleh mengatakan hidup saya hancur, tidak. Karena kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa Allah akan berikan kehidupan yang enak di dunia dan juga di akhirat. Apalagi nanti di akhirat. Dan Allah berikan solusi dalam setiap problematika, jalan keluar dari setiap kesulitan. Dan Allah akan berikan rizki yang dia tidak sangka-sangka. Jadi kalau orang beriman mengatakan, waduh kehidupan saya hancur, ini tidak pantas. ya, tidak pantas. Berarti ia mengatakan kehidupan saya sudah hancur berantakan, berarti dia tidak bertakwa, tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Minimal dia tidak sholat yang sebenarnya. Dia tidak mau berpuasa, tidak mau berzakat, tidak mau bersedekah. Pantas kalau kehidupannya picik. Itu sudah janji Allah, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Siapa yang menghindar, dia tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau menjalankan perintahku, tidak mau menjauhkan larangan-laranganku, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Tuh, kehidupan yang sempit, makanya ibadah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Baik sobatku, alhamdulillah kita bersua kembali. Ya, kembali kepada pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Sabit. Jadi jika di antara kita ada yang lebih mengutamakan kepentingan dunia, maka Allah akan berikan tiga perkara. Ini mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari yang tiga perkara ini nih. Dan di hati kita niatnya lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Man kana tid-dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Nih, jadi sudah janji Rasulullah nih menginformasikan kepada kita, kalau kita hanya mempentingkan kehidupan dunia, yang pertama Allah akan berikan kehancuran dalam setiap urusan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kehancuran bagaimana? Salah satu contoh, dikatakan berhasil mungkin kalau ada proyek atau ngobjek katakan berhasil, tapi hanya semata-mata untuk kepentingan dunia. Setelah proyeknya atau ngobjeknya berhasil, dia tidak mau sedekah, dia tidak mau berbagi, hanya sebatas itu ya habis, hanya menjadi darah daging yang itu belum tentu sehat dan juga kotoran. Atau juga sia-sia digunakan ke hal-hal yang sia-sia, bahkan ke hal yang berdosa, maksiat. Nih, kalau dunia itu sebagai tujuan utamanya. Tapi kalau kita orang yang beriman kan tidak. Kita gunakan semuanya itu untuk ibadah kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak beriman, atau bahkan mereka yang beriman cuman kepentingan dunia dia utamakan, maka urusannya Allah porak-porandakan. Ya, dia mendapatkan uang tidak ada sisi baiknya. Ada teman saya seorang bisnismen. Wah, bisnismennya miliaran, bahkan ratusan miliar. Tetapi spiritualnya kosong. Begitu saja pas bangkrut, apa yang saya dapatkan? Tidak ada apa-apanya. Benar kata Ustadz, dunia itu pangkatnya habis. Dunia pangkatnya habis. Entah itu kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita, baru menyesal ketika sudah bangkrut. Coba dari awal dia mendengarkan, insya Allah bisa selamat. Karena itu sudah menjadi janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janji Allah. Farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ada jamaah, ya mohon maaf nih jamaah ya, pas lagi baru sadar sudah ditinggalkan dunia baru datang ke majelis. Ustaz, dulu saya pernah punya pesawat pribadi, masya Allah, bisnisnya luar biasa, tapi saya lupa. Semuanya itu saya hanya gunakan buat dunia. Pas sudah bangkrut mau baru mau berbagi, ya tidak ada yang dibagi, terlambat. Masih jaya-jayanya baru berbagi, itu sebagai tanda syukur kita. Ya sobatku ya, serba salah kita hanya menjadi pelampiasan orang-orang yang gagal. Na'udzubillah min dzalik. Tapi demikian itulah ya tugas kita. Tugas kita selama masih hidup di dunia masih bisa kita perbaiki. Makanya jangan lupa lebih mementingkan kepentingan akhirat. Kemudian apalagi yang Allah akan berikan di samping urusan dunianya, Allah akan terbengkalaikan, Allah akan hancurkan. Nah sobatku, waja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakirannya senantiasa berada di depan matanya, dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya. Waja'ala faqrahu baina ainaihi. Na'udzubillah min dzalik. Kurang saja bawaannya. Sudah punya kaki buat berjalan merasa kurang, ingin punya sepeda. Sudah punya sepeda masih merasa kurang, ingin punya motor. Sudah punya motor masih merasa kurang, ingin punya mobil. Sudah punya mobil masih merasa kurang, ingin punya pesawat. Ingin punya pesawat, sudah punya pesawat nih, ingin punya langit. Sudah punya langit, ingin punya apa lagi? Terus tuh. Jadi waja'ala faqrahu baina ainaihi, kemiskinan, kefakiran, kekurangan senantiasa ada di depan matanya. Terus terus merasa kurang. Nah sobatku yang Allah sayangi, ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita ya. Kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Ya, kita bersua kembali. Insyaallah sobatku dalam kondisi sehat walafiat. Sobatku, ya kita lanjut ke pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa saja di antara kita yang lebih mementingkan kepentingan dunia dan dunia itu menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan jadikan urusannya itu porak-poranda, hancur lebur. Seperti debu yang berterbangan tidak ada manfaat dan artinya. Kemudian wajah ala faqrahu baina ainaihi, senantiasa dibayang-bayangin kemiskinan terus, dibayangin kekurangannya terus, tidak ada habis-habisnya. Bagaikan kita minum air laut yang semakin banyak kita minum semakin haus. Inilah hakikat kehidupan dunia. Ya sobatku ya, untung kita bersyukur Allah jadikan kita orang yang beriman, orang yang semata-mata lebih bisa mengutamakan kepentingan akhirat. Ada rezeki sedikit kita berbagi, ada rezeki banyak apalagi kita berbagi, ada tenaga sedikit buat kita ibadah. Nah ini kepentingan, ya keuntungan orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan dunia terus merasa kurang. Sudah menjadi RT ingin menjadi RW, RW tidak cukup pengen lagi jadi lurah. Sudah jadi lurah bukannya dia syukuri malah ingin jadi camat. Camat sudah bersyukur gajinya besar ingin menjadi gubernur. Gubernur sudah punya segala-galanya enak tetapi ingin menjadi menteri. Sudah jadi menteri gajinya besar, kedudukannya jabatannya tinggi ingin jadi presiden. Sudah jadi presiden ingin jadi Tuhan mungkin, ingin jadi dewa. Terus tuh manusia begitu. Waja'ala faqrahu baina ainaihi. Nah ini makanya kita harus bisa mengerem, menjadikan semuanya itu untuk ibadah. Ketika kita dikaruniai jabatan, katakan menteri atau katakan anggota DPR, kita gunakan semuanya itu untuk ibadah. Ya gitu. DPR nih Masya Allah, udah gajinya besar, ayo kita naungin, kita lindungin, kita jadikan sarana buat kepentingan rakyat. Ini akan ditanya nih, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawabnya. Latus'alunna yauma izin 'anil na'im, semuanya akan ditanya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tanya, digunakan buat apa saja. Ya sobatku ya. Jadi kalau kita semata-mata mementingkan kepentingan dunia, dunia itu menjadi tujuan utama, Allah akan menjadikan di depan mata kita nih senantiasa bayang-bayang kemiskinan, kefakiran, takut besok mau makan apa. Ya sobatku ya. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah akan jadikan bagi siapa saja yang dunia ini menjadi tujuan utamanya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak pernah merasa cukup, selalu ada. Kemudian Allah akan berikan hanya sebatas dunia yang sudah dicatat, yang sudah ditakdirkan. Artinya padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Allah sudah berikan, sudah catat rezekinya demikian. Ya hanya sebatas itu yang Allah kasih, tidak lebih dan tidak kurang. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik sahabatku, berlanjut ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjadikan dunia ini tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan kemiskinan kefakiran senantiasa membayang-bayanginya, tidak pernah cukup, dan juga Allah akan memberikan harta benda duniawi yang tidak akan pernah melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Seperti itu aja. Allah berkatakan rizki kita nih dari awal kita melahir sampai kita meninggal dunia, katakan 10 miliar, udah 10 miliar aja, tidak lebih tidak kurang. Itu dunia, itu dunia, hanya sebatas itu. Allah sudah tetapkan rizkinya. Hari ini kita mendapatkan uang 20 ribu, udah hari ini 20 ribu, biar kita cari sungsang sumber selebihnya itu, tidak akan pernah dapat, karena takdir kita, rizki kita cuma 20 ribu. Cuma 20 ribu ini kalau kita lebih mementingkan kepentingan dunia. Tetapi kalau kita lebih mementingkan kepentingan akhirat, lain halnya. Dikasih rizki kita 20 ribu, kemudian kita sedekahkan 10 ribu, Allah akan kasih lagi tuh rizkinya, Allah tambahkan lagi. Tapi kalau kita hanya mendapatkan dunia seperti itu, ya kita habiskan, ya udah. Hanya 20 ribu misalnya, yaitu misalnya. La yanqusu malun bisodakoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta tidak akan pernah berkurang dengan kita sedekahkan. As-sodakotu la yanqusu mal, atau la yanqusu malun bisodakoh. Harta tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Tapi kata Rasulullah, bal yazdat, bal yazdat, bal yazdat, itu tiga kali itu. Akan tetapi bertambah, bertambah, bertambah. Kalau kita semata mengejar kepentingan dunia, tujuan utama kita dunia adalah ya segitu, udah segitu habis. Dikasih 100 ribu, udah 100 ribu habis. Tapi kalau kita orang yang beriman, dikasih duit 100 ribu, kemudian kita sedekahkan 50 ribu, Allah tambah lagi rezeki kita. Sedekahkan lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tidak ada habis-habisnya. Baik sobatku ya, jadi ilmunya sudah kita tahu. Ayo kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa mablagu ilmina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.

Alhamdulillah. Rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Ya oke.
1: Ya udah.
2: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Selamat pagi Sobat RDI.
2: Pagi Pak.
1: Ada hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di
2: Nyarapuy.
0: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.